0: FM. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa, balik lagi bareng Dinda. Waduh, nemenin teman Produa semua tentunya. Pagi ini sudah sarapan belum ini ya? Sudah pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya. Semoga semua sudah sarapan. Biasa kalau sarapan sukanya yang sarapan berat atau sarapan yang simpel-simpel aja sih. Kalau Dinda tadi baru aja sedikit sarapan ini ya. Sarapannya apa nih? Kukus-kukusan gitu kan. Jadi telur direbus, kemudian ubi dikukus, jagung juga dikukus, ada talas juga, tadi ada pisang juga. Waduh, ini enak banget sih. Jadi mungkin ini bisa jadikan salah satu rekomendasi buat teman Produa yang mau sarapan. Jadi gak perlu ribet, kayaknya kalau di Kota Palu ini sudah semakin menjamur gitu ya, jualan kukus-kukusan gitu. Itu selain sehat, kalorinya rendah, tentunya juga enak gitu. Apalagi kalau ditambah cocolan sambal, waduh makin nikmat gitu kan. Nah kalau buat teman Produa semua, tim apa nih ya? Tim makan berat atau makan yang santai-santai aja? Jadi nanti misalnya sarapannya yang gak terlalu ribet, gak makan nasi nih, telur rebus aja. Nanti siangnya baru dibalas makan nasi dan lauk protein serta sayur mayurnya. Nah tentunya itu adalah salah satu sih pilihan ya, yang buat kita kadang bingung di pagi hari ini mau makan apa ya, sarapan apa ya. Atau malah kalian bukan tim sarapan nih, waduh jangan ya. Karena tadi kita sudah mengawali hari dengan penuh semangat berdoa. Ditambah lagi sarapan supaya semoga hari-hari ini semakin menyenangkan tentunya. Dan bersama dengan produser di Palu juga di Sepada, Dinda akan hadirkan topik dan informasi penting untuk teman produser semua. Jadi tetap stay tune bareng kita di 105 FM, teman terbaik kamu. Ada satu lagu nih kita dengarkan, la la la la, dari Shakira, Brazil.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Bendera negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya punya warna merah yang mewakili keberanian dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro 2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itupun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Jadi fokus teman-teman dari Fakultas Kesehatan, terutama mungkin dari dosennya dulu nih, okay. Bagaimana meng-counter okay. Ya, teman-teman dari mahasiswa untuk bisa bersinergi di kegiatan ini.
4: Oke, okay, terima kasih. Pertama-tama, yeah. Kayak mau sampaikan bahwa ini adalah tugas kuliah.
3: Tugas kuliah.
4: Tugas kuliah. Okay. Nama mata kuliahnya Advokasi Kesehatan.
3: Advokasi Kesehatan.
4: Advokasi Kesehatan. Jadi ini mereka ini per kelas. Mm-hmm. Nah, kebetulan ini tugasnya ini kelas A.
5: Iya.
4: Kelas okay. A ya. Jadi okay. Mereka mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba. Mm-hmm. Nah, kenapa mereka mengangkat ini? Ini mm-hmm. salah satu isu sentral sebenarnya. Ini yeah. sudah menjadi perhatian WHO mm-hmm. karena kesehatan mental ini kan pasca bencana kita paling luar biasa sekali.
3: Oh iya.
4: Dan ternyata untuk masalah emosional itu mm-hmm. melampaui data nasional.
3: Mm-hmm. Betul,
4: nah,
3: betul, betul.
4: Itu ada 19,8%. Hmm, nah, iya. Ini kan menarik nih. Saya pikir apa yang adik-adik kita mau bahas, mau lakukan di lapangan Ahmad Yani tersebut itu menghadirkan psikolog nantinya. Tidak ada semacam konsultasi klinik apa konsultasi gratis ya dari psikolog.
5: Dari bincang psikolog.
4: Nah, bincang psikolog nanti di sana ada juga teman-teman dari BNN. Nanti sana ada diskusi sharing nanti di situ dengan masyarakat. Kita bukan umum semuanya. Nah, ini semua sebagai bukti nyata, wujud nyata kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dan diinisiasi oleh kelas A mengangkat tema tentang kesehatan mental dan narkoba.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke, ini ya, kita udah di sesi terakhir nih. Mungkin harapan kamu ke depannya kira-kira seperti
7: Motivasi buat teman-teman di luar sana. Keluarlah dari zona nyaman kalian, ya. Bangun diri kalian untuk menjadi lebih lagi, bangun masa depan kalian. Kalau jangan takut untuk gagal, karena gagal itu hal yang sangat biasa. Tapi pada saat kamu gagal, terus kamu mencoba lagi, itu yang sangat luar biasa.
6: Wow, dengar tuh teman-teman, luar biasa ya. Ini masih muda loh ya, punya motivasi yang cukup tinggi untuk membangun diri gitu ya, ngelihat peluang dari berbagai sisi. Selain drafting, ada rencana yang lain juga enggak? Mungkin kamu pikirkan, Dada?
7: Belum kepikiran sih, Kak.
6: Mau buka pangkalan pesawat mungkin enggak ya?
7: Amin, amin.
6: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat drifting kamu ya. Untuk ngelihat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga
7: gas.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi bareng Dinda yang nemenin di pagi hari ini tentunya. Tadi Dinda sudah sempat spill ini ya, kalau kita akan bahas mengenai salah satu topik kita, moderasi beragama. Waduh, kayaknya ganti-gantinya ya di Pro 2 ini bareng teman Pro 2. Kita bahas di Asta Citanya Presiden, jadi kita harus bantu Pak Prabowo untuk menyukseskan Asta Citanya tentunya. Salah satunya moderasi beragama buat teman Pro 2 semuanya. Ada banyak ya, 8 asta cita ini ya. Jadi kita akan membahas mengenai beda keyakinan atau rangkul perbedaan tanpa saling sikut. Nah, nanti Dinda akan bahas lebih lanjut seperti apa tentunya. Kita siap-siap dulu deh buat teman Pro 2 semuanya yang mau bergabung juga sambil santai-santai, sambil ngopi tentunya boleh juga. Atau yang lagi di jalan, lagi santai juga boleh dengerin kita deh seperti apa sih sebenarnya rangkul perbedaan tanpa saling sikut. Karena ingat ya, kita adalah satu, Bhinneka Tunggal Ika. Tetap bersama Dinda, bareng Dinda ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Adik, ayo makan, nak.
1: Lah, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Tunggu ah, adik gak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita gak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini rutinitas kalian selama ini kan Duta Denre 2024 ya? Nah, apa saja kegiatan kalian selama ini?
5: Oke, kalau kita sendiri itu ya di sela-sela kesibukan kuliah mungkin ya, pendidikan, kita juga sering turun sosialisasi gitu tentang stunting, juga turun sosialisasi tentang pokoknya isu remaja, tentang pernikahan dini, tentang nafsa, bahkan kita itu sudah bahas tentang kesehatan mental. Jadi kita juga edukasi lewat media sosial, lewat sosial media kita punya, entah bikin konten atau dan lain sebagainya. Seperti itu sih, Kak.
6: Oke, 2024 itu awal terpilih bulan Mei. Sampai di tahun 2025 sampai sekarang ini belum tergantikan lagi.
4: Wah. Apa tipsnya ya? Sampai sekarang itu masih tetap semangat gitu.
6: Kalau untuk tips sendiri, Kak, kita sebenarnya kalau kita punya slogan mengabdi dengan cinta, bekerja dengan aksi nyata.

0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, bareng lagi dia sama Dinda. Tadi sudah sempat di-spill ini ya. Kita mau bahas mengenai salah satu topik Asta Cita, yaitu moderasi beragama. Nah, kali ini kita sudah kehadiran teman Pro 2 kita. Waduh, ada siapa nih ya? Oke, sebentar, sabar.
2: Belum dinaikin lo mic-ku teman Pro 2.
1: Dengan siap ya.
2: Gimana ini, kenapa penyiar Pro 1 bisa?
1: Kita lagi berhijrah sayang,
2: Oke.
1: Iya, jadi kali ini kita ngobrol sepadanya, ditemani mungkin udah biasa ya, sama
2: penyiar bayangan ya.
1: Penyiar bayangan, benar. Siapa nih? Jadi perlu kenalan gak sih?
2: Oke, teman Pro 2 kenalin, nama aku Indah. Biasa dipanggil Insuk ya teman Pro 2 ya. Okay. Gimana kabar teman Pro 2 selama aku belum pernah ikut siaran di Pro 2? Apakah merindukanku?
1: Iya, ini katanya 100 komen rindu gitu. Kita ada live di TikTok soalnya.
2: Oh iya,
1: ini,
2: ya, jadi teman Pro 2 kalau kamu mau lihat visual kami berdua, penyiar Pro 1 dan penyiar bayangan kamu, kamu bisa cek di akun TikToknya kita di Pro 2 Palu.
1: Oke, benar banget ya. Jadi ternyata kita semua kesasar ke sini nih ya. Jadi bayangan semua kayaknya.
2: Oke, teman Pro 2, berhubung kita sudah menjelaskan ya, kita bakalan bahas hari ini itu tentang perbedaan ya Din ya.
1: Iya benar, tadi aku udah sempat spill juga.
2: Apa tuh?
1: Tema kita kan moderasi beragama nih.
2: Oh iya. Yeah.
1: Ya benar, jadi kali ini topiknya tentang gak jauh-jauh juga, terkait dengan perbedaan.
2: Oh, apa ini? Perbedaan warna kulit?
1: Moderasi beragama.
2: Ya, jadi tahun 22 ini ngebahas tentang yang namanya moderasi beragama, yang dimana kita hidup di Indonesia yang majemuk ya Din ya. Kalau teman Pro 2 tahu, aku dan dirinya itu berbeda.
1: Kayak aduh gimana gitu ya kalau saya, kamu dan aku berbeda, kayak kita sama
2: kita
1: deh.
2: Kita nyanyi lagu Mangu gak sih?
1: Boleh nanti ya, kali ini nanti kita ini deh Putri Lagu Mangu boleh ya setelah ini ya.
2: Aduh sedih banget.
1: Oke, jadi Indah, kita mau bahas tentang rangkul perbedaan tanpa saling sikut. Benar.
2: Nah, gimana tuh?
1: Iya, tadi kita memang berbeda, tapi dalam arti perbedaan itu gak akan memisahkan kita.
2: Cukup jarak yang memisahkan kita, tapi perbedaan tidak.
1: Oke, jadi benar ya buat teman Pro 2 semua, semoga nyimak benar-benar nih, karena topik kita nih, walaupun sebenarnya sederhana, tapi maknanya tuh dalam.
2: Betul, karena benar bersinggungan ya sama kita di kehidupan sehari-hari ya Din
1: benar,
2: ya.
1: Benar-benar, jadi memang sih banyak perbedaan. Tadi ya kalau kita bilang perbedaan pasti banyak. Perbedaan apa nih?
2: Semua, warna kulit, ya, jenis bentuk rambut.
1: Bentuk rambut, iya.
2: Terus
1: suku kita.
2: Iya. Apalagi agama yang paling sering ya. Jadi teman Pro 2, kalau menurutku ya perbedaan itu bukanlah sebuah ancaman. Bahkan perbedaan itu harusnya membuat kita semakin berbaur dan punya rasa toleransi yang tinggi.
1: Benar.
2: Enggak, iya kan? Karena gimana ya? Kita makhluk itu enggak individual.
1: Okay.
2: Kita itu butuh orang lain. Tapi kan orang lain enggak semata-mata itu pasti sama-sama kita kan.
1: Benar.
2: Kalau semua manusia itu homogen, kita bakalan berantem, guys.
1: Waduh, benar banget.
2: Iya enggak sih?
1: Setuju.
2: Coba isinya cewek semua.
1: Iya, benar.
2: Berantem enggak kita?
1: Masuk akal juga
2: ya. Iya
1: kan?
2: Ya, benar. Coba isinya cowok semua. Lah, lo, siapa yang jadi ceweknya? Kan jadi homogen itu sebenarnya lebih parah daripada heterogen. Makanya teman Pro 2, kalau dibilang masalah moderasi beragama, aku rasa di Kota Palu itu udah cukup apa ya, sangat berbaur sih orang-orang yang bahkan berbeda.
1: Benar banget.
2: Palu itu sudah semakin inklusif ya. Ini terlepas dari perbedaan masalah moderasi agama, sebenarnya cara kita komunikasi pun itu udah difasilitasi loh sama Palu. Salah satunya dengan bahasa isyarat.
1: Wah, benar. Jadi ini for your information ya buat teman Pro 2, Mbak Indah ini sudah lulus ya. Sudah lulus untuk belajar bahasa isyarat. Jadi dia sudah dikatakan apa nih? Tahapannya apa nih berarti?
2: Tahap basic ya.
1: Oh, basic ya. Kirain advance, jadi kan udah lulus ya.
2: Belum. Jadi teman Pro 2 masih banyak banget yang harus dipelajarin, tapi Nah dari situ aku lihat bahwa perbedaan dari segi komunikasi aja itu bisa menyatukan. Jadi aku tahu nih bagaimana cara komunikasi dengan teman-teman yang berbeda dengan aku. Misalnya teman tuli, kalau kita kan teman dengar ya. Nah jadi ya selama perbedaan itu untuk menyelaraskan sebenarnya bagus-bagus aja sih. Okay. Kita jadi punya apa ya pemikiran ke depan yang lebih baik gitu. Kalau contoh ya misalnya aku ketemu sama orang RRI doang nih. Nah pasti aku cuma pikirannya cuma di RRI doang. Tapi kalau misalnya aku ketemu sama orang lain yang berbeda, mungkin di depan kita ada Jasa Harja atau di depan kita ada Kominfo. Jadi kan pola pikirnya jadi, oh gini ya. Kayak misalnya, kau kan teknik ya Din, ketemu sama Kominfo. Mereka punya alat misalnya, yang RRI gak punya. Okay. Oh jadi belajar nih, tambah hal baru gak sih?
1: Iya, kan? Nah. Benar banget masuk akal ya. Ternyata tadi ya, ternyata tuh perbedaan itu gak bisa dipandang kayak kamu beda, aku sama kamu tidak bisa bersama, enggak ya. Justru itu akan kalau kita kumpul bersama sesuatu bertemu itu akan menghasilkan suatu keuntungan juga bisa ya.
2: Bisa.
1: Jadi mutualisme ini ya.
2: Bisa.
1: Iya. Jadi sesuai dong.
2: Paling
1: topik
2: sering
1: kita.
2: Itu gini. Apa nih? Kalau misalnya masalah moderasi beragama ya, misalnya aku jualan hampers untuk waktu
1: lebaran.
2: Okay. Atau aku ikut meramaikan jualan takjil.
1: Benar, itu gampang banget sih, itu ya gampangnya
2: kan?
1: Gitu ya.
2: Gampangnya gitu, aku ikut wartajil sama kalian gitu. Nah padahal kan beda server, tapi aku tetap menikmati makanan-makanan yang disajikan waktu bulan puasa.
1: Okay, benar
2: nah,
1: banget sih.
2: Begitu juga dengan waktu Natalan. Ternyata kan teman-teman juga ada yang ikut menjaga ketertiban di area kami beribadah. Jadi ternyata perbedaan itu sangat indah sekali.
1: Waduh, ini contoh kecilnya ya indah ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih banyak lagi kalau itu adalah contoh perbedaan yang buat kita itu semakin saling satu. Karena ingat dong semboyan kita Bhinneka
2: Tunggal Ika.
1: Walaupun berbeda tapi tetap satu juga. Iya. Kita akan lanjutkan ngobrol kita tentunya masih bersama dengan Dinda dan Indah di Spada Teman Pro 2.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Astaga, bete gak sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Ini Budi, ini Budi. Ini Ibu Budi, ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
7: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
6: Iya lagi.
7: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
6: mengikuti alur aja sih.
7: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak apa kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling luar negeri.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman Pro 2 balik lagi di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik
10: kamu. Teman terbaik kamu.
9: Masih bersama aku Indah dan Dinda, penyiar bayangan kamu dan penyiar magang di Pro 2.
10: Kayak kita penyiar-penyiar gak tahu di mana asalnya nih ya, tiba-tiba ke Spada aja gitu kan.
9: Jangan-jangan kamu timun mas.
10: Aduh, ngakak lagi.
9: Siapa
10: ya.
9: Siapa yang jadi buta hijaunya?
10: Tiba-tiba banget gitu kan timun emas sama bentuk.
9: Oke, jadi teman berdua kita bakalan bahas yang segmen kedua ya. Kalau misalnya ya jangan sampai perbedaan ini menjadi sebuah drama. Karena kalau tadi kita ngobrol udah pentingnya bagaimana menghargai perbedaan, kayak yang beberapa contoh yang kita infokan di awal tadi ya. Nah sekarang itu kita masuk ke situasi yang sering banget kita temui nih, apalagi di media sosial.
10: Wah, ini gimana sih, Din? Kalau kita apalagi anak-anak Gen Z ya. Gen Z apa? Gen Z kita. Maksudnya kalau Gen Z kan udah kayak sepuh gitu kan, harus ditarik dulu gitu.
9: Enggak, Gen Z ya tetap ya.
10: Jadi kita kan sering berselancar ya bahasanya di media sosial, benar. Iya, jadi kayak apa tiap hari kita tuh kayak kita habiskan banyak di sosial media. Apalagi kalau kita lihat komen-komen, terus postingan-postingan itu sih yang jadi ancaman sebenarnya.
9: Iya, karena seringkali banyak orang tidak mau konfrontasi secara langsung ya, Din. Mereka cuman mau sembarangan ngetik sesukanya, lalu meninggalkan tanpa ada sisa debu apapun.
10: Waduh, ini sih.
9: Itu sih yang parah. Karena sebenarnya kalau melihat fenomena perbedaan, apalagi moderasi beragama ya, Din. kadang-kadang kita sendiri ini biasa aja. Misalnya ya aku mau beribadah dengan versionku dan kamu beribadah dengan version kamu, gak ada masalah.
10: Benar,
9: tapi
10: benar.
9: Ketika masuk di ranah sosial media, ada banyak orang-orang teman pro 2 yang teman-teman pro 2 ini ya, aku yakin teman pro 2 gak gitu sih, yang gak bertanggung jawab, yang hanya mengetik sesukanya, setidak punya attitude itu, terus dia dia harusnya berbeda
10: mengadu
9: dengan
10: domba,
9: kita,
10: ya
9: ngadu domba.
10: Benar ya.
9: Gak boleh harusnya begini.
10: Benar.
9: Dan apa ya? Kemarin aku baru ada lihat paper ini kan di universitas apa aku lupa.
10: Okay.
9: Jadi sebenarnya kadang-kadang memang ada rasa mungkin selama ini merasa dirinya paling banyak. Secara massal dia banyak gitu kan.
10: Okay.
9: Nah, tiba-tiba mungkin ada yang asing, mungkin minoritas yang sedikit kecil dan terlepas dari mau agama dan ini ya suku ya, tiba-tiba ada muncul di suatu tempat, dia merasa bahwa itu mengancam keadaan atau keberadaan yang si mayoritas ini. Nah, fenomena itu ada dan itu dibahas ada di papernya. Aku lupa di mana kemarin. Baru kemarin aku baca. Nah, itu ada penelitiannya. Jadi khawatirnya teman-teman yang seperti itu ngerasa mungkin pernah gak sih teman pro 2 lihat kayak misalnya udah tahu nih areanya misalnya untuk suku A atau bangsa A misalnya, tiba-tiba bangsa B ikut komen di situ.
10: Okay.
9: Padahal itu udah punya bangsa A, kenapa orang dari bangsa B ikut?
10: Okay.
9: Sering gak sih? Terus kayak hancur-hancurin aku ini.
10: Benar. Jadi itu banyak terjadi ya.
9: Betul.
10: Tidak hanya di kota-kota besar tapi di sini juga tentunya.
9: Di sini bahkan di negara lain
10: di
9: pun
10: negara
9: ada.
10: Lain,
9: jadi
10: ya.
9: Sebenarnya enggak satu merta hanya karena beragama ya, tapi
10: banyak perbedaan
9: contoh ya di Amerika. Itu gara-gara perbedaan warna kulit. Bahkan kan suku aslinya udah enggak penduduk di situ lagi.
10: Iya, benar ini.
9: Kan sebenarnya orang Amerika, saya lupa ya, apa? Sukunya. Cuman
10: yang apa nih?
9: Yang orang kulit hitam.
10: Oke.
9: Kan ada. Misalnya kalau di Australia contoh lah suku Aborigin.
10: Aborigin
9: sendiri mereka itu udah gak benar-benar menetap di kota-kotanya sendiri, padahal itu lokasi mereka tinggal. Zaman nenek moyang dulu.
10: Bener.
9: Bayangkan karena perbedaan terus ngerasa diancam, orang-orang kulit putih ngerasa terancam, akhirnya mereka diasingkan. Nah, jadi sebenarnya perbedaan itu gak hanya masalah moderasi beragama, tapi lebih ke arah sekarang bagaimana kita punya mindset untuk menerima perbedaan menjadi sesuatu yang baik sebenarnya.
10: Oke. Jadi ini tantangan juga ya buat kita generasi muda Gen Z ini ya. Kalau perbedaan apalagi benar di media sosial itu ini kan banyak ya konfliknya, karena memang kita gak secara langsung tatap muka nih. Jadi kadang pakai fake account atau akun-akun yang lain ini biasa mereka kayak kompor-kompor buzzer lah apa segala macam yang konteksnya negatif nih, dalam arti mereka provokasi kemudian adu domba, ini kan ngeri juga ya.
9: Betul.
10: Iya kan, sebenarnya kita baik-baik aja nih kayak kamu dan aku, kita berbeda tapi kita it's okay aja nih di dunia nyata, kita it's okay, tapi ketika di dunia maya mungkin ada yang ngompor kayaknya dia kalau ibadah gini-gini, wah ini kan kacau kan, bener gak sih?
9: Kamu ini ya udah bersama dengan kaumnya ya. Aku kayak, kecil ya, pikiran dulu, sempit, sempit.
10: Gitu ya, iya gak sih? Ya,
9: jadi aku percaya sih teman pro 2, karena udah biasa ikutin Asta Cita ya, program kita ya, harusnya smart-smart ya.
10: Benar.
9: Jadi gak gampang kepicu hal-hal yang seperti itu.
10: Betul, apalagi provokasi-provokasi yang gak penting tadi ya.
9: Ini
10: kadang ada orang yang gak bertanggung jawab, benar, mereka kayak gak mau menunjukkan identitasnya karena di sosial media kita kan bebas ya. Bebas berpendapat, akhirnya kayak buat akun yang terserah aja deh, yang penting asalnya plus apa itu kan.
9: Nah, bahayanya kalau sosial media, contoh nih ada yang bikin fake account, terus jeplos-jeplos. Kadang kan ada manusia yang gak siap bersosial media.
10: Benar.
9: Ngerasa gak sih teman
10: berdua? Iya, benar.
9: Banyak
10: banget
9: orang yang sebenarnya gak siap bersosial media, tapi akhirnya punya sosial media karena ikut-ikutan. Karena aku pernah ikut seminar psikologi, sebenarnya anak-anak sekolah itu belum dipantaskan untuk punya sosial media.
10: Sekolah dalam arti lingkupnya berapa luas nih? SMP, SMA atau?
9: Sampai dengan kalau kemarin kelas 3 SMP itu diharapkan tidak menggunakan sosial media.
10: Oke.
9: Karena mereka adalah orang-orang yang rawan membagikan informasi pribadi.
10: Oke. Kalau waktu polos-polosnya gitu,
9: betul,
10: ya.
9: Masih percaya-percayanya sama orang. Makanya kenapa ada masalah-masalah, contoh misalnya dia diculik oleh temen yang di sosial medianya, karena belum matang secara pemikiran maupun emosional menggunakan sosial media.
10: Oke, benar.
9: Even enggak usah jauh-jauh. Siapa yang punya Microsoft?
10: Lupa lagi namanya.
9: Itu loh bapak itu ya.
10: Adik-adik siapa yang punya Microsoft coba.
9: Aduh, lupa lagi, seriusan.
10: Anaknya aduh, jadi aja, mikir ya.
9: Nanti kita infokan di ini ya, segmen ketiga ya. Dia aja enggak memperbolehkan anaknya pegang gadget. Sampai umur 13 tahun kalau enggak salah. Itu dan seminar yang waktu itu aku ikutin waktu di Jakarta tentang psikologi anak, itu memang ngasih tahu bahwa berdampak buruknya ketika orang-orang enggak siap bersosial media. Contoh yang tadi, ketika dia enggak siap bersosial media, terus dia terpapar informasi yang sebenarnya tidak baik dan provokatif, alhasil dia nelan bulat-bulat.
10: Benar.
9: Contoh, si A melakukan pemfitnahan begini. Heboh tuh, lalalala. Coba perhatikan, heboh-hebohnya itu rata-rata ikut-ikutan.
10: Oke, iya benar, masuk akal banget nih ya.
9: Jarang orang yang benar-benar cari faktanya. Itulah kenapa RRI hadir untuk memberikan berita yang aktual dan terpercaya, teman-teman.
10: Tapi benar banget. Tadi ya, ketika kita belum siap mentalnya, secara mental ini saya sudah tadi cari informasinya, anaknya Bill Gates sih.
9: Ah, Bill Gates. Ya, aku keingatnya Steve Jobs tau.
10: Okay, ternyata dia membatasi anaknya ya buat enggak berselancar ataupun scroll di media sosial. Tapi benar juga, apalagi anak-anak yang tadi belum matang secara psikologis ya, kita bilang, apalagi anak-anak SMP gitu kan. Mereka informasinya hanya sebatas mungkin di lingkungan kecilnya mereka. Betul. Ya, keluarga, kemudian sekolah. Jadi ketika mereka langsung berhadapan dengan dunia maya di sosial media kan banyak tuh. Banyak apa ya, kayak orang berpendapat ini. Akhirnya mereka kayak, oh, mana nih yang paling banyak nih? Iya kan? Jadi mereka belum punya pegangan lah gitu.
9: Ya.
10: Akhirnya pemikiran mereka jadi kayak, oh kayaknya ini deh yang benar deh. Kayak aku harus ikut ini deh. Padahal itu
9: benar tuh menyesatkan.
10: Benar.
9: Nah terus masalahnya adalah kadang-kadang teman pro 2, anak-anak yang belum siap untuk bersosial media, ini tidak akrab dengan orang tua.
10: Oke.
9: Kenapa? Karena kalau aku ya, aku misalnya ada sesuatu yang aku dulu gak paham, aku pasti tanya sama bapak mamaku. Kenapa sih dia kayak gini? Kenapa dia kayak gini? Kenapa dia kayak gini? Nah mungkin sekarang kan zaman makin sibuk ya Sis ya. Jadi banyak orang tua yang mungkin enggak sampai memperhatikan anaknya segitunya. Nah akhirnya mereka merasa, ya udahlah gak bisa nanya orang tua. Akhirnya aku kemana? Ke sosial media.
10: Benar-benar, ini nyata sih sekarang terjadi ya. Karena harusnya kita punya panutan lah.
9: Betul.
10: Iya, buat pencerahan.
9: Sayangnya panutannya dari sosial media. Nah kan pusing ya.
10: Benar banget sih. Karena kadang kan karena memang saking mudahnya sekarang kan kita mau cari apa-apa, apalagi ada AI nih kan. Ini benar atau enggak, kita belum tahu nih benar atau enggaknya. Padahal sosial media tuh belum tentu mereka berpikir cara logis juga kan. Orang kan asal ceplos. Betul. Dan lain sebagainya, tidak ada dasarnya gitu.
9: Betul, akhirnya disitulah memicu namanya konflik. Dan yang paling gampang untuk dibakar adalah konflik agama.
10: Oke, itulah teman pro 2, kita sudah nemu benangnya ya sebenarnya ini ya. Jadi hati-hati kita bermedia sosial, berbijaklah, karena jangan sampai kita terjerumus juga, bisa dibilang ya, ikuti arus yang salah. Jadi kalau bisa tanyakan terlebih dahulu nih ke orang tua misalnya, atau ke guru boleh juga ya.
9: Atau bacalah buku.
10: Bacalah buku,
9: banyak,
10: benar.
9: Perbanyak baca buku yang memang buku yang kamu butuhkan. Contohnya memang kalau misalnya lagi anak pelajar, bacalah buku-buku pelajaran. Karena aku zaman dulu paling suka, dulu zaman kita ya, RUPL.
10: Aduh, itu SD ya?
9: Iya. Even coba, sampai SMP pun aku baca.
10: Kita tanya deh ke anak-anak magang di sini nih, adik-adik pernah baca RUPL enggak?
9: RPUL apa
10: ya? RPUL. RPUL. Enggak pernah.
9: Enggak pernah. RPAL?
10: RPAL.
9: AL kan kalau IPA.
10: Iya,
9: RPUL IPS.
10: Ya benar.
9: Nah, itu bukunya segini loh, teman-teman. Dan aku tuh baca.
10: Ya, ingat lagi aku.
9: Aku paling suka bab yang terakhir, Tata Surya.
10: Iya lagi ya, benar.
9: Iya kan?
10: Benar, keinget, benar.
9: Nah, bagaimana menghindari perbedaan, bukan menghindari perbedaan, bagaimana menghindari konflik ketika ketemu perbedaan, perluaslah wawasanmu.
10: Oke, benar banget ya. Ternyata itulah yang menjadi sebuah kuncinya.
9: Iya, jadi teman pro 2 jangan kemana-mana karena nanti kita bakalan ketemu di segmen 3 bakalan ngebahas gimana sih ngerangkul perbedaan mulai dari diri sendiri. Tadi udah di-spill dikit-dikit ya.
10: Iya, benar-benar. Jadi tetap stay tune bareng kita di Sepada kita nih, seru banget ya bareng aku sama Indah. Tetap bersama kami
9: di 105 FM Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tak bisa takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
5: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
6: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
5: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
7: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
5: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
8: Aku mau jadi HP.
5: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
8: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

0: Kan udah deh.
1: Belum kepikiran sih kak.
0: Mau buka pangkalan pesawat mungkin gak ya?
1: Amin, amin.
0: Oke, itu kayaknya cita-cita saya ya. Oke, Nia, makasih ya. Udah ngobrol bareng sama aku di sini, tapi nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke tempat thrifting kamu ya, untuk ngeliat koleksi-koleksi apa sih yang bisa kita dapatkan. Ada juga?
1: Gas.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: balik lagi masih sama Dinda sama Indah. Semoga enggak bosan ini ya. Karena kita udah di segmen terakhir ini, menuju detik-detik penutupan.
1: Menuju puncak. Kelihatan banget umurnya.
0: Oke. jadi ternyata kita sudah bahas nih ya, ngalor ngidul gitu kan, tentang banyaknya perbedaan terkait moderasi beragama juga. Tapi kita juga harus ingatkan dan apa ya, tanamkan ke diri kita kalau moderasi beragama ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, apalagi ya, sebenarnya untuk hal seperti itu baiknya kita mulai dari diri sendiri.
0: Betul. Oke, ini contoh contoh kecilnya aja deh, apa nih ya?
1: Contoh kecilnya gimana ya? Kalau misalnya yang biasa aku lakukan ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Tiap hari Jumat tuh kadang-kadang kan pas kebagian IEK siaran. Nah, dia kan bakalan sholat Jumat kan. Nah, ya udah aku bilang, "Ye, nanti aku aja yang awasin pro 2 atau waktu lagi di operator kan kadang-kadang kan teman-teman operator kan harus menunaikan ibadah sholat Jumat ya." Aku bilang, "Pak, berangkat aja Pak, nanti saya yang handle."
0: Benar-benar itu contoh kecilnya ya di dunia sehari-hari, sehari-hari kita. Oke, tapi kalau buat teman pro 2 nih sis, apalagi anak-anak sekolah gitu kan, jangan sampai kita membeda-bedakan, kayaknya mau berteman sama yang mohon maaf nih sesama muslim aja, atau yang beda agama gak mau berteman, itu kan ya secara mudahnya, jadi semua itu harus berteman kan gitu, jangan sampai kalau apalagi kita kan zamannya sekolah itu kayak ada kerja kelompok atau tugas-tugas rumah gitu ya, kerjainnya yang bareng-bareng, jangan sampai kayak teman-teman ini yang berbeda agama ataupun yang beda sama kita ini dijauhi atau dikucilkan gitu ya.
1: Betul. Kalau misalnya untuk yang teman-teman pro 2 nih, apalagi di sosial media ya, kalau menurutku, pertama kalau kamu lihat sesuatu yang mengkonfrontasi hal-hal yang contoh berbau moderasi agama, please tanyakan ke dirimu, apakah kamu harus ikutan atau enggak?
0: Benar-benar.
1: Ya kan, ketika kamu ketemu postingan provokatif ya. Terus yang kedua, apakah hal itu menjadi penting ketika kamu ikut di dalam itu?
0: Benar-benar.
1: Jadi sebelum bereaksi, tanyakan pada dirimu. Nah, yang ketiga, apakah itu sepenting itu sampai aku harus ikutan ngetik dan memperkeruh suasana? Dan yang paling terakhir adalah ketahui, dan ini yang paling utama ya, ketahui dulu faktanya sebelum meninggalkan komentar atau opini di postingan itu.
0: Oke, benar banget ini ya. Benar, jadi kehidupan kita sehari-hari ya tadi ya, dari hidup di dunia nyatanya, bantu sesama, di media sosial kita harus juga bentengi juga tadi. Betul. Dengan tips-tipsnya Kak Indah tentunya. Betul. Dan di sekolah juga ya, apalagi anak-anak sekolah sih, benar sih ini buat teman pro 2 semua mungkin yang lagi dengerin kita deh, kalau kita lagi beranjak mungkin menuju dewasa tadi ya, jangan sampai
1: aku tambah dewasa.
0: Jadi jangan sampai karena berbeda keyakinan misalnya, beda agama, kayaknya kalau kita nolong dia kita nggak dapat apa-apa deh, enggak gitu ya. Gak, tapi gitu, sesama manusia, sama makhluk hidup, bahkan kucing pun, hewan pun, tumbuhan, kalau kita tolong pun insya Allah akan berbalik ke kita.
1: Betul.
0: Kebaikannya,
1: karena aku yakin ada namanya hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai.
0: Dan
1: kalau kamu berteman sama orang, please jangan lihat dia agamanya apa, tapi lihatlah bagaimana perbuatannya.
0: Benar banget.
1: Apakah dia bisa dipercaya? Apakah dia komitmen? Apakah dia orangnya tukang bohong? Apakah dia orangnya pencuri? Ya kan, kalau kamu tahu dia bermasalah ya agak dihindari sih ya, karena kadang-kadang kita bisa menjadi orang, jadi kita ini adalah pantulan lingkungan kita, cerminan lingkungan kita. Jadi kalau kamu bergaul dengan yang baik, bukan berarti

0: Harus sama semua ya,
1: yeah.
0: orang-orang yang berbeda keyakinan maupun suku dan agama. Tapi kalau misalnya perbuatannya baik, hidupnya baik, lalu ternyata dia bisa menjadi teladan, silahkan.
1: Yeah,
0: karena betul. Memang itulah harusnya yang di
1: ajak untuk jadi teman. Ya, pantulan hidup
0: betul.
1: Kita tadi ya.
0: Makanya kalau teman pro 2 perhatikan ya, kalau kamu terbiasa bergaul di lingkungan seperti apa, kamu akan menjadi itu.
1: Iya benar. Kalau bahasanya orang tua tuh gini nih, kalau kamu bergaul sama penjual minyak wangi atau parfum gitu kan,
0: kamu bakalan keciprat wanginya ya sih.
1: Benar. Kalau kena tukang besi, kamu akan kena juga bau besinya, kena percikannya juga. Itu gampangnya gitu ya kalau orang bilang hati-hati kamu berteman.
0: Betul.
1: Ya, benar.
0: Okay. Makanya kalau misalnya untuk teman-teman pro 2 yang masih anak muda, perhatikan pergaulanmu ya, adik-adik ya, ya kakak-kakak ya. Perhatian pergaulan karena kalau contoh nih misalnya, seingatku pernah aku baca di buku, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
1: Oke, okay, wow, ngeri juga ya.
0: Ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena misalnya kamu sudah punya kebiasaan yang baik, sudah dibawa dari rumah. Tapi karena temanmu yang sepergaulanmu, misalnya contoh tukang bohong. Tadinya kamu dari rumah gak tukang bohong. Terus pergaulanmu ternyata dikelilingi orang yang tukang bohong. Nah, sekuat apapun prinsipmu, kadang-kadang itu akan ada celah yang menyerang dari alam bawah sadar. Namanya kamu tiap hari komunikasi sama itu orang.
1: Okay.
0: Kamu akan became jadi dia.
1: Oke, ngeri juga. Jadi benar ya, kalau kamu berteman sama tadi yang suka benci sama beda agama,
0: betul.
1: Suka ngejek-ngejek agama
0: perbedaan
1: lain,
0: suku.
1: Perbedaan suku dan lain sebagainya, kamu otomatis akan kayak ikut-ikutan secara tidak sadar ya di bawah alam sadarnya.
0: Iya. Jadi quote hari ini adalah
1: apa tuh,
0: pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik.
1: Okay. Yeah.

Ini tidak hanya kali ini ya dari Hana Asah melakukan kegiatan yang bersifat positif mengenai bootcamp-bootcamp yang mereka adakan. Tentunya buat teman Pro2 semua bisa langsung akses ataupun lihat berita lengkapnya di rri.co.id bersama dengan Dinda juga siang hari ini. Kita akan adakan informasi lainnya bareng ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu juga nih setelah ini sebelum kita menuju ke Pro2 Hitlist. Boleh nanti yang mau bergabung kita bacakan ya. Satu lagu dulu deh dari Fizz. Judulnya Tarot gitu ya.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak?
3: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
2: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak.
3: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja, waduh, saya kurang suka.
2: Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat.
3: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
4: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
1: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Jadi di Kopma juga ini awalnya kami tidak ada apa ya modal untuk memulai. Tapi kami coba bagaimana sih, kan namanya usaha, apapun usaha pasti namanya modal ya.
7: Betul.
6: Semuanya mulai dari modal. Kami coba pikir bagaimana ini tidak ada modal, bahkan nol. Minus lagi, bukan cuma nol, minus. Jadi bagaimana sih supaya bisa mulai? Nah akhirnya terpikirlah kita pakai sistem ini dulu, bayar setengah. Nah jadi DP dari customer itu yang kami jadikan modal usaha pertama.
7: Kebanyakan sih seperti itu ya?
6: Iya memang, karena kami mulainya dari minus nih. Mulai dari minus, jadi seperti itu awal mula usaha kami. Nah terus kami juga ditawarkan dari pihak kampus untuk buka inkubator bisnis di food courtnya kampus. Nah di kantin. Teman masih ada beberapa kendala yang miskomunikasi dengan pihak kampus juga. Cuman kami sedang berusaha untuk cari modalnya buat bisa buka di sana. Seperti itu Kak. Jadi ya di Kopma ini sudah alhamdulillah sudah berapa kali kami terima pesanan. Itu bahkan ada juga yang pesan dari Donggala. Waktu itu pendukungnya ini yang ikut menyanyi dangdut itu. Siapa sih namanya yang dari Donggala?
7: Iya,
6: pokoknya tahu kan kemarin baru pulang gitu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

Teman Pro 2 masih bareng Dinda nih, nemenin teman Pro 2 semua. Sekarang kita di Pro 2 Hitlist tentunya, kita dengarkan lagu-lagu yang menghibur kita, menemani kita nih di siang hari ini ya. Kita coba bacakan dulu nih yang belum terputar, nanti kita bantu putarkan. Ada dari Firly, mau request lagunya Sumpah Mati, boleh. Sumpah mati lagi dong. Terima kasih, salam ya buat kakak penyiarnya. Semangat terus siarannya ya kak. Makasih Firly. Iya nih, semangat terus nih dari tadi subuh ya sampai siang-siang ini. Oke, nanti kita bantu carikan ya Firly lagunya. Ada dari Minens juga, Sumpah Mati juga. Oh sama. Atau oh iya sama lagunya. Waduh nih kalian penggemarnya Celine Grace ini ya. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kak. Dari Sumpah Mati ya, kita coba bantu carikan dulu nih lagunya Sumpah Mati. Oke boleh ya, yang lainnya boleh yang mau bergabung sama kita. Kita dengarkan lagu kesukaan kalian semua ini ya. Karena di Pro 2 Hitlist ini tentunya kita putarkan lagu-lagunya yang hits sampai hits terbaru ini ya, 2024, 2025, 2026 boleh. Kita dengarkan dulu, ada satu lagu nih dari Hitam, Sarah Fajira.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Cerita.
3: Ibu juga pakai konsep itu ya, harus pedes kah atau memang kalau yang nggak pedes berarti?
2: Iya, kadang orang

0: Kalau manis semua nanti orang enggak mau makan, banyak yang sisa gitu.
1: Jadi ada yang nyaranin juga ya Bu ya? Nyaranin untuk misalkan kalau sudah banyak yang dia pesan, banyak yang manis.
0: Iya.
1: Ibu sarankan juga?
0: Iya, saya sarankan supaya ada yang pedas.
1: Di balance gitu.
0: Iya. Terus kalau ayamnya dia minta begini, saya bilang coba ikan saja dibikin masak begitu, saya bilang. Karena itu ikan lebih cocok gitu. Jadi mesti pintar-pintar gitu. Jadi...
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat siang teman Pro 2, balik lagi kita masih bersama ini ya. Sebelum Dinda berpisah 10 menit terakhir ini, kita cerita-cerita dulu boleh ya, atau mau langsung dengerin lagu juga boleh. Tadi lagunya sudah diputar dari Celine Grace, Sumpah Mati. Boleh yang mau gabung lagi di WhatsApp-nya Pro 2 boleh banget dong. Yang mau request-request lagu, lagu hits boleh, mancanegara boleh gak kak? Boleh dong, semuanya boleh ya. Kita dengarkan di Pro 2 RRI Palu tentunya. Kita ada banyak nih list lagu yang menanti di siang hari ini, karena memang semakin siang harus semakin semangat. Karena apa? Kita sudah memulai hari ini tadi ya dengan semangat, senyum bismillah gitu ya. Sudah sarapan, sekarang tinggal nunggu makan siangnya lagi. Oke, buat teman Pro 2 semuanya, kayaknya kita dari tadi enak ya kalau misal dengerin Pro 2 ini sambil cemil-cemil gak kerasa gitu kan, udah makan siang lagi. Nah tentunya di Pro 2 Hitlist bareng Dinda, nanti Dinda pamit undur diri dulu, akan ditemani juga oleh rekan Dinda ada Melia nanti ya. Kita dengarkan dulu seperti apa lagu-lagu hits yang menemani kita di siang hari ini tentunya. Ada dari Arman Maulana, boleh nih, lumayan ya lagu-lagu dulu yang hits ya. Ada Krisdayanti juga boleh, atau mau Dua Lipa juga boleh. Semuanya boleh kita dengarkan di Pro 2 Hitlist tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng kita di 105 FM, teman terbaik kamu.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
2: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih, saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
1: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ina, sakuya alina Marisa miule?
1: Sapua limanjo bu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung na celata, Ji.
2: Aku sekilo, telepon lusat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu hari ini?
4: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
5: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
4: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Idola perempuan di masa kini nggak sih yang menjadi sebuah inspirasi buat
8: aktifnya? Saya mengidolakan satu perempuan, beliau di Jakarta, salah satu aktivis buruh ya. Salah satu aktivis buruh ya, aktivis di Federasi Buruh Perempuan Lintas Pabrik, namanya Jumisi di Jakarta. Siapa tahu pernah ke Palu bisa diundang. Ya, jadi Kak Jumisi ini adalah ketua serikat buruh. Waktu mahasiswa juga saya pernah ikut sekolah pondok mahasiswa. Saya hidup dengan beliau selama kurang lebih 5 bulan. Beliau punya anak dan kemudian rumah tangga dan mengurusi organisasi menjadi buruh juga. Dan beliau bersama-sama dengan kawan-kawannya itu membangun organisasi buruh itu yang menurut saya, yang kemudian mendorong saya untuk menjadi hari ini juga sebenarnya ya. Bagaimana melihat dia memperjuangkan hak kawan-kawannya untuk bicara tentang mendorong upah yang layak bagi perempuan. Itu yang dia lakukan di salah satu gerakan pabrik garmen di wilayah Bekasi. Dan itu saya ikut 5 bulan perjuangan dengan teman-teman buruh-buruh perempuan ya. Jadi mereka ketika bekerja dari pagi sampai sore, pulang kalau tidak selesai target, mereka harus bawa pulang ke rumah itu pekerjaannya. Terus upahnya ya sangat tidak layak begitu. Terus mereka harus mengurusi rumah tangga dan cerita-ceritanya kemudian mengajak saya juga akhirnya mendorong untuk ayo Wulan, kamu bisa buat apa begitu ketika kamu pulang ke Palu, kamu bekerja di isolasi tengah misal sebagai perempuan yang sadar dan sebagai perempuan yang punya pengetahuan, kamu bisa buat apa buat teman-temanmu dan sekolah.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Lah. Iya. Sounding kopinya, income-nya kalau mereka beli kan ke Himabris juga. Betul. Kita ada bagian kan seperti itu.
7: Karena melihat apa yang teman-teman mahasiswa rencanakan kan tentunya welcome juga begitu ya. Selalu tetap terbuka dengan apa yang mereka rencanakan.
8: Kalau saya pribadi harusnya saya harus tetap welcome sih, artinya ya kenapa tidak? Ayolah, mari kita kolaborasi, kasih lihat ke junior-juniornya. Oh, caranya kami menggait dana itu seperti ini. Ya. Tidak harus yang bagaimana-bagaimana. Ada banyak jalan. Salah satunya ya sudah, mari kita kolaborasi jualan kopi. Okay.
7: Tapi ada langkah juga untuk mengedukasi mahasiswa begitu. Kira-kira apa ya mahasiswa bisa dapatkan begitu dari kerjasama ini, kemudian juga membuka usaha atau melihat peluang di UMKM gitu.
6: Kalau dari saya sendiri kayak apalagi memonitoring teman-teman pengurus. Nah, teman-teman pengurus sekarang itu seperti apa ya, terbuka iya, cakrawala betul. Berpikirnya bahwa inilah usaha, ada banyak kompetitor di sana dan kita harus punya value.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman terbaik.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari-hari itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
2: terlibat baku bantu.
1: Iya,
3: ada aksi nyata gitu.
1: Iya.
3: Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
1: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Dikes ah.
5: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
4: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
5: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
7: Pro 2 FM, terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman prodi, wow. Aku kayaknya punya jingle baru deh, teman prodi, wow. Enggak deng. Nah, teman prodi, jangan lupa ya, semua informasi terbaru dari nasional sampai daerah bisa kamu temuin lengkap di rri.co.id. So, tunggu apa lagi? Tinggal klik, langsung update deh berita terbaru.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Celengan. Kita semua pernah melihatnya. Wadah berbentuk babi yang menggemaskan tempat anak-anak menaruh uang receh mereka. Namun, pernahkah Anda bertanya dari mana asal-usulnya? Celengan telah digunakan di Eropa sejak abad pertengahan. Guci tanah liat umumnya digunakan untuk menyimpan berbagai barang, termasuk koin. Bukti keberadaan celengan telah ditemukan di peradaban kuno seperti Mesir dan Yunani. Namun, istilah celengan sendiri baru muncul jauh setelahnya. Celengan pada awalnya tidak berbentuk seperti babi. Ada beberapa teori tentang mengapa wadah penyimpanan koin ini dijuluki celengan. Satu teori yang berasal dari 600 tahun yang lalu menyatakan bahwa celengan tersebut terbuat dari tanah liat berwarna jingga yang disebut peach. Orang-orang menggunakannya untuk membuat berbagai macam barang rumah tangga, termasuk pot dan toples. Toples peach ini juga cocok untuk menyimpan uang receh. Seiring berjalannya waktu, karena PYG atau peak dan PIG atau peak terdengar sangat mirip saat diucapkan. Kemungkinan orang-orang mulai mencampur kata-kata tersebut. Pada abad ke-19, para produsen berpikir mengapa tidak mulai membuat toples-toples hemat uang berbentuk babi. Begitulah celengan modern kita muncul. Meskipun bentuknya bisa manusia, guci, atau binatang lain selain babi, namun sebutan yang dipilih adalah celengan. Sebutan ini dipakai sampai sekarang. Celengan telah berkembang jauh sejak zaman guci tanah liat. Celengan telah berevolusi dari wadah penyimpanan sederhana menjadi simbol kemakmuran. Sekarang, celengan hadir dalam berbagai bentuk, dari ATM hingga karya seni custom. Celengan lebih dari sekedar lucu. Celengan dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengajarkan anak-anak tentang menabung. Setiap kali anak-anak kita memasukkan koin ke dalam celengan, mereka dan kita semua dapat belajar tentang nilai uang dan pentingnya menabung.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 bertemu lagi bareng Melia di Santai Siang. Dan aku bakal temenin kalian sampai nanti di pukul 17.30 ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sing-sing begini siapa nih yang biasanya ditemenin sama segelas susu? Ada yang minum susu itu di pagi hari sebelum berangkat kerja atau kuliah. Ada juga yang lebih suka malam sebelum tidur. Bahkan ada juga yang minum susu kapan aja kalau lagi pengen. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu itu bertanya-tanya nih, sebenarnya kapan nih waktu terbaik untuk minum susu? Pagi? Siang? Sore? Atau justru malam sebelum tidur? Nah ternyata teman Pro 2, jawabannya adalah gak sesederhana itu teman Pro 2. Menurut berbagai sumber kesehatan, sebenarnya gak ada satu waktu yang mutlak paling baik untuk semua orang dalam minum susu. Waktu minum susu bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, aktivitas, pola makan, dan juga kondisi masing-masing. Nah kalau kamu termasuk yang suka minum susu di pagi hari, sebenarnya itu boleh banget ya. Susu mengandung protein, kalsium, vitamin, dan mineral yang bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi tubuh. Kandungan proteinnya juga bisa membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Tapi ada satu hal yang masih perlu diingat teman Pro 2, susu itu bukan pengganti sarapan. Jadi kalau kamu pagi minum susu, tetap usahakan makan makanan bergizi, misalnya nasi atau roti, telur, buah, dan sayuran. Nah kalau kamu lebih suka minum susu di antara waktu makan, biasanya misalnya menjelang siang atau sore, itu juga gak masalah. Buat teman Pro 2 yang aktivitasnya padat banget, susu ini bisa jadi salah satu pilihan cemilan untuk menambah asupan nutrisi. Terus bagaimana nih kalau minum susu setelah berolahraga? Nah ini juga bisa menjadi pilihan, terutama karena susu mengandung protein yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan otot setelah aktivitas fisik. Makanya buat teman Pro 2 yang habis olahraga dan biasanya langsung cari minuman atau makanan berprotein, itu susu itu bisa masuk dalam pilihan. Tapi jangan sampai karena merasa susu itu sehat, akhirnya wah apa itu jatuh, akhirnya minumannya itu jadi berlebihan ya teman Pro 2. Karena jumlah kalori dan gula itu tetap diperhatikan, terutama kalau kamu ini memilih susu yang mempunyai tambahan gula atau perasa ya teman Pro 2. Minum susu di malam hari juga cocok teman Pro 2, karena katanya 2 jam sebelum tidur terus minum susu itu bisa membuat tidur kita lebih nyenyak lagi

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu.

diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bersama saya Zidan. Nah, siang ini ada kabar membanggakan dari dunia olahraga. Dua atlet Indonesia, Asi dan Bila, berhasil meraih medali perak untuk Indonesia dalam sebuah kejuaraan dunia yang digelar di Tiongkok. Tentunya pencapaian ini jadi kabar yang cukup membanggakan karena bisa membawa nama Indonesia bersaing di level dunia. Teman Pro 2, kalau ngomongin olahraga, tampil di kompetisi dunia tentu bukan perkara gampang. Para atlet harus berproses melatih yang panjang, menjaga kondisi fisik, membangun mental yang bertanding, sampai akhirnya bisa tampil dan bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai negara. Dan kali ini, Asi dan Bila berhasil menunjukkan performa yang membawa mereka sampai ke

podium yang mempersembahkan medali perak untuk Indonesia. Medali perak mungkin berada di posisi kedua, tetapi perjalanan yang bisa sampai ke sana jelas membutuhkan perjuangan yang sangat, yang tidak sedikit. Ada latihan, ada tekanan, ada rasa lelah, bahkan mungkin ada momen ketika harus merasa kecewa karena hasil pertandingan belum sesuai dengan harapan. Tapi pencapaian ini kita bisa melihat satu hal, proses panjang bisa membawa kita ke tempat yang sebelumnya mungkin cuma kita bayangkan. Dan buat anak-anak muda, cerita seperti ini juga bisa mengingat bahwa prestasi nggak harus datang secara instan. Kadang kita melihat seseorang ketika harus berdiri di podium lalu berpikir, wah keren banget, ternyata dia bisa. Padahal di balik suatu medali itu banyak proses yang gak kelihatan. Ada hari-hari ketika harus latihan saat orang lain sedang santai, ada rasa capek yang harus dilewati, ada kegagalan yang harus diterima, dan ada usaha untuk terus mencoba lagi. Sekali lagi, selamat untuk Asi dan Bila yang berhasil mempersembahkan medali perak untuk Indonesia di kejuaraan dunia Tiongkok. Semoga pencapaian ini bisa menjadi motivasi untuk terus berkembang dan kembali membawa prestasi untuk Indonesia. Dan buat teman-teman Pro2, jangan lupa, prestasi itu bukan cuma soal menjadi nomor satu. Kadang keberanian untuk terus berjuang sampai garis akhir juga merupakan sebuah kemenangan. Jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Halo teman Pro 2, balik lagi di Santai Siang bareng aku Rizal. Teman Pro 2, kalau ngomongin olahraga bela diri, mungkin yang langsung terlintas di pikiran kita adalah karate, taekwondo, judo, atau pancasila. Tapi ternyata ada salah satu olahraga bela diri dari Asia Tengah yang juga menarik untuk kita kenal, namanya kuras. Olahraga bela diri tradisional ini menjadi salah satu cabang yang hadir dalam ajang Asia Games. Kuras merupakan olahraga bela diri tradisional yang berasal dari kawasan Asia Tengah. Olahraga ini sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di kawasan tersebut dan dikenal sebagai salah satu olahraga tradisional yang mengandalkan teknik menjatuhkan lawan. Kalau dilihat sekilas, kuras mungkin terlihat mirip dengan judo atau gulat. Dua atlet akan berhadapan dan berusaha menjatuhkan lawan menggunakan teknik bantingan. Namun kuras memiliki aturan dan karakteristik tersendiri. Dalam olahraga ini, atlet membutuhkan kombinasi kekuatan, keseimbangan, kecepatan, teknik, serta strategi. Jadi bukan hanya siapa yang paling kuat, tetapi bagaimana seorang atlet bisa membaca gerakan lawan dan menggunakan teknik yang untuk mendapatkan poin masuknya. Kuras dalam Asia Games juga menjadi menarik karena ajang ini tidak hanya mempertemukan olahraga untuk yang sudah populer di berbagai negara. Asian Games juga menjadi tempat bagi olahraga tradisional dari berbagai kawasan Asia untuk dikenal lebih luas. Sama seperti Indonesia yang memiliki pencaksilat sebagai salah satu warisan bela diri tradisional, negara-negara di Asia Tengah juga memiliki olahraga tradisional yang menjadi bagian dari sejarah dan budaya mereka. Melalui kompetisi olahraga internasional, tradisi tersebut bisa terus diperkenalkan kepada generasi baru. Bahkan olahraga seperti kuras menunjukkan bahwa bela diri bukan hanya tentang pertandingan dan meraih medali. Di baliknya ada nilai budaya, sejarah, disiplin, serta identitas masyarakat yang ikut dibawa oleh para atlet ketika bertanding. Jadi teman Pro 2, sekarang kita tahu bahwa dunia olahraga bela diri ternyata punya banyak cabang yang mungkin belum terlalu familiar di telinga kita. Salah satunya adalah kuras, olahraga bela diri tradisional dari Asia Tengah yang hadir dalam Asia Games. Semoga semakin banyak olahraga tradisional dari berbagai negara yang bisa dikenal dan mendapatkan tempat di panggung olahraga internasional. Aku Rizal pamit dari Santai Siang. Tetap santai, tetap aktif, dan terus dukung perkembangan olahraga Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. FFM Hereri Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
1: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
0: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku gak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi. Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
1: Ini gampang kali, tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
2: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan berhubungan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya

0: Dasmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: sampai besok ya.
1: Oke.
0: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
1: Sip.
0: Janji ya.
1: Iya, janji.
0: Janji kelingking dulu.
2: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan

orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepati kan hari ini?

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah tadi kita ngobrolin kabar dari dunia olahraga bersama Zidane dan juga Rizal, sekarang waktunya pindah lagi ke dunia hiburan ya, teman Pro 2, di mana ada kabar bahagia dari industri hiburan Korea Selatan yang datang dari pasangan selebritas Park Shin Hye dan juga Choi Tae-jun, di mana kabar bahagia dari mereka berdua ini, teman Pro 2, pada Selasa 22 September 2026, Park Shin Hye dikabarkan telah melahirkan anak keduanya bersama sang suami aktor Choi Tae-jun. Kabar tersebut disampaikan oleh agensi Park Shin Hye Salt Entertainment. Anak kedua mereka berjenis kelamin perempuan dan disebut lahir dalam kondisi sehat. Park Shin Hye dan juga sang bayi juga dilaporkan dalam kondisi sehat. Sementara sang aktris kini tengah menjalani masa pemulihan bersama keluarganya. Kelahiran ini membuat Park Shin Hye dan Choi Tae-jun kini menjadi orang tua dari dua anak. Sebelumnya pasangan ini telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada Mei 2022. Dan Park Shin Hye dan juga Choi Tae-jun sendiri menikah pada Januari 2022. Keduanya diketahui telah menjalin hubungan sejak 2017 dan kemudian mengkonfirmasi hubungan mereka kepada publik pada 2018. Buat para penggemar drama Korea nih, nama Park Shin Hye memang udah gak asing lagi ya, dimana ia salah satu aktris kelahiran Korea Selatan ini dikenal lewat berbagai drama populer seperti The Heirs, Pinocchio, Doctors, Memories of the Alhambra, dan juga yang paling terakhir The Judge from Hell. Dan kabar kelahiran anak kedua ini pun menjadi salah satu momen bahagia dalam perjalanan kehidupan Park Shin Hye. Setelah selama beberapa tahun tetap aktif di dunia akting sekaligus menjalani peran sebagai seorang ibu.

0: Ih, ngapain sih kamu susah-susah belajar? Ntar juga kalau kamu udah nikah, paling ujung-ujungnya ngurus sumur, dapur, kasur.
1: Jangan salah loh, Ran. Kita perempuan juga harus upgrade diri, belajar biar punya skill, dan bisa kerja dan dapat penghasilan.
0: Udahlah, kalau nyari uang itu kan urusan suami. Kita perempuan di rumah aja, ngurus rumah.
2: Perempuan juga

kemana? Enggak dong ya, ada sebentar jam 4 bakal balik lagi untuk nemenin kamu semua pastinya. Di siang yang cuacanya lumayan terik nih pagi hari, siang hari ini teman Pro 2, semoga bisa tetap bikin kamu tetap semangat di siang hari ini tanpa adanya awan-awan yang mengganggu. Karena sebenarnya beberapa konten di Instagram ada yang bilang kalau katanya nih Palu bakalan diguyur hujan dalam minggu ini. Oke, kita nungguin. Mudah-mudahan secepatnya teman Prodo bisa hujan, terus mati lampunya juga udah mulai berkurang ya kan. Saya yakin teman-teman juga mudah-mudahan alat-alat kelistrikan di rumahnya nggak ada yang rusak ya. Gimana Indah, kulkasnya aman? Udah mulai ya. Oke, ada teman Prodo yang pasti buat kamu semua yang lagi sementara di jalan dan mungkin akan segera sampai di tempat tujuan. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital biar kamu nggak berhenti sampai di Kartini atau mungkin sadar-sadarnya sedikit terputus oleh jaringannya kita teman Pro2, karena kamu bisa mendengarkan kita kapan aja dan di mana aja melalui satu aplikasi. Don't go anywhere, keep setting terus bersama saya Erwin atau teman Pro2 di Santai Siang.

0: satu peran. Upgrade diri itu bukan sekedar pilihan, tapi kebutuhan. Karena perempuan juga bisa hebat, mandiri, dan mempunyai nilai tinggi dimanapun berada.
1: Aku sering bingung deh, apa bedanya siklon tropis, bibit siklon, dan puting beliung? Semuanya terdengar seperti badai besar ya.
2: Itu wajar loh, tapi ternyata menurut BMKG, siklon tropis adalah sistem tekanan rendah skala besar yang terbentuk di atas perairan hangat. Tahap awalnya disebut bibit siklon. Nah, kalau puting beliung itu fenomena lokal dengan pusaran angin kencang yang terjadi di atas daratan atau perairan dekat pantai. Sifatnya jauh lebih singkat dan kecil. Jadi, dia itu bukan siklon mini, melainkan tornado skala kecil.
1: Oh, jadi siklon tropis dan bibitnya itu skala regional dan terkait lautan. Sementara puting beliung itu lokal dan kecil. Jelas banget ya bedanya sekarang.
3: Yuk kenali fenomena alam, perkaya ilmu pengetahuan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi diri dari dampak bencana.

0: Alone.
1: Masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. And hi teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua di siang hari ini? Apakah semuanya merasa sehat? Bahagia. Di siang hari ini ada Erwin yang nemenin kamu semua, teman Pro 2, yang bakalan gantiin dulu Melia karena katanya pengen

sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.

Ada Afgan teman para dua dengan kacamata. Kata Afgan sih, ku lepas kacamata. Kalau saya yang lepas kacamata, udah semuanya jadi serba blur, nggak ada yang kelihatan teman pro 2. Oke, tapi kadang tuh kalau misalnya panas-panas cuaca seperti ini, biasa bawaannya tuh teman pro 2 mood itu sering naik, ya kan, sering turun, karena ya pasti yang namanya mood itu pasti susah banget dijaga, kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah, untuk memastikan mood kamu bisa tetap terjaga nih dan kamu bisa merasa happy setiap harinya, coba deh kamu download yang namanya aplikasi RRI Digital. Jadi aplikasinya ini keren banget teman pro 2. Gimana gak keren coba? Karena di aplikasi RRI Digital ini kamu bisa merasakan fitur-fitur seperti menikmati siaran radio live streaming atau tonton yang kamu dengar dari seluruh program jaringan RRI. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, ada fitur live chat juga yang bisa buat kamu berinteraksi dengan sesama pengguna ataupun penyiar. Kamu juga bisa dengerin musik favorit kamu yang kamu sukai melalui playlist dari berbagai genre dan juga dekade. Bisa update soal berita terbaru, bisa menyimak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast, audio dan juga video. Dan yang lebih kerennya lagi nih teman pro 2, di aplikasi RRI Digital sudah dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan seluruh pengguna untuk saling follow, like, komen dan juga sharing konten. Selain itu di RRI Digital ini juga sudah menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan kamu nih sebagai pengguna untuk mengakses kembali konten yang kamu sukai di menu library. Keren kan? Jadi tunggu apa lagi teman pro 2, download sekarang RRI Digital dan daftarkan akunmu dengan nomor telepon dan juga email.

0: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
1: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
0: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
1: Coba aja mama baca undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
0: Bentar-bentar, mama mau cari di Google dulu. Oke Google, undang-undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
0: Oh iya, Dek. Benar.
1: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Prodway FM. Kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
4: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali. Karena asal saya dari Kabupaten Morowali, bahkan pada saat pemilihan putra-putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak-kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
3: boleh
4: cari,
3: di-search
4: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
3: Oke, kalau Kesha sendiri mungkin?
5: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu, jadi tentunya mereka lebih mengenal batik kelor.
4: Lebih ke kelor ya, sering dipakai di kelor.
3: Iya sih, itu lebih banyak batik kelor.
4: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RR.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah.

0: obrolan seru di Pro2 FM. Nah, kalau berbicara soal tentang batik di Sulawesi Tengah nih teman-teman, motif atau ciri khas apa yang paling kalian banggakan atau yang paling kalian suka deh di batik Sulawesi Tengah ini? Ada mungkin batik?
1: Kalau saya kan saya ini dari Morowali ya, jadi tetap saya akan banggakan batik Tobungku. Jadi batik Tobungku ini adalah batik ciri khas dari Kabupaten Morowali, karena asal saya dari Kabupaten Morowali. Bahkan pada saat pemilihan putra putri batik kemarin, saya mewakili Kabupaten Morowali. Jadi nama batiknya itu adalah batik Tobungku, yang dimana motifnya itu dia seperti kotak bergaris. Itu nanti boleh teman-teman bisa
0: boleh
1: cari,
0: di-search
1: teman-teman di Google, itu banyak contoh-contoh batik Tobungku. Tapi kalau melihat dari keindahan dan keestetikan, saya tetap memilih batik Kelor untuk dapat dipakai pada saat sesi apa saja seperti itu.
0: Kalau Kesha sendiri mungkin?
2: Kalau dari saya waktu itu membawakan Kabupaten Sigi, jadi tentu saja saya akan membawa batik dari Kabupaten Sigi. Itu salah satunya adalah batik Tai Ganja. Menurut saya batik Tai Ganja ini sangat unik karena dia itu bentuknya seperti rahim wanita. Jadi dia itu untuk menghormati wanita gitu kalau tidak salah. Tapi kalau saya jarang jujur melihat anak-anak muda yang memakai batik Tai Ganja ini, karena kan kebanyakan mereka berdomisili di Palu. Jadi tentunya mereka lebih mengenal batik Kelor.
1: Lebih ke Kelor ya, sering dipakai di Kelor.
0: Iya sih, itu lebih banyak batik Kelor.
1: Rata-rata itu instansi pemerintah juga biasa pakai batik Kelor sebagai baju hari apa batiknya gitu. Jadi kayak seragam.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya, keberadaan kalian teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet ya.

0: Nah, kalian lihat kan, Palu ini tuh makin maju, pembangunannya itu ada di mana-mana.
1: Ya jelas lah, ekonomi juga masih menggeliat, banyak peluang baru buat kita nanti setelah lulus.
2: Tapi, apa modernisasi ini benar-benar membawa kebaikan untuk semua orang? Atau justru ada yang jadi korban?
0: Hah, maksudmu?
2: Coba lihat pedagang kecil di pasar tradisional. Mereka kalah bersaing dengan supermarket modern. Atau nelayan yang kehilangan mata pencaharian karena reklamasi pantai.
1: Ada benernya juga sih, tapi perubahan itu pasti ada konsekuensinya loh. Yang penting kita bisa cari solusi untuk meminimalkan dampak negatifnya.
0: Betul, kita sebagai mahasiswa bisa ikut berkontribusi. Misalnya dengan menciptakan teknologi tepat guna untuk membantu UMKM.
3: Palu berubah, kita harus sadar, mari kita kawal pembangunan ini agar tetap berpihak pada yang lemah. Suara kita penting, masa depan Palu ada di tangan kita.
4: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
5: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
4: Terus nanti hidup di sana bagaimana?
5: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
4: Ya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
6: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
7: Obrolan seru di Prodway FM.
8: Hadir di sini yaitu Putra Putri Adipura dan juga Miss Bintang Sulawesi Tengah 2025. Harapan kalian ke Adipura dulu ya, harapan Rehan dan Rifani untuk lingkungan baik itu di Kota Palu maupun di daerah asal kalian.
9: Menjaga dan melestarikan lingkungan kita, dan saya harap kita semua juga dapat mengerti bahwa betapa pentingnya itu lingkungan, karena lingkungan juga adalah tempat tinggal kita, mungkin itu berdampak bagi diri kita sendiri juga.
10: Dan kurangi memakai plastik karena dapat menimbulkan ketambahan polusi udara, dapat itu makanya Palu jadi panas. Saya harap untuk anak-anak sekarang ya,
8: anak muda
10: ya, anak muda lebih harus percaya diri ya untuk mengikuti ajang-ajang seperti ini, karena kebanyakan sekarang tidak mau ikut seperti ini kan, kayak tidak percaya diri begitu. Jadi kita harus bisa tunjukkan bahwa kalau kita itu
8: bisa percaya diri.
10: Iya, bisa percaya diri.
7: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Siap ya, pilih menabung di bank atau investasi reksadana.
6: Nabung.
7: Menabung juga sih.
5: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab. Lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
7: Bisa mengatur uang.
5: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
7: E-wallet.
5: Lebih susah menurut kamu yang mana? Menabung atau menahan keinginan belanja?
7: Menahan keinginan belanja.
5: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
6: Top up tabungan darurat.
5: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
7: Lunasi, Kak.
5: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
7: Cara menabung.
5: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
7: Kecerdasan finansial.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every drop I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman Pro 2 bareng Melia di Sore Ceria teman Pro 2, karena tadi kita udah banyak banget ya penyiar kita di hari ini. Ada Zidan, ada Rizal, kemudian tadi ada Kak Erwin juga ya, Kak Erwino yang menemani teman Pro 2 di hari ini. So teman Pro 2, kita bakal ngebahas satu topik. Orang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial itu biasanya memiliki 7 ciri-ciri menurut psikologi. Nah, coba deh teman Pro 2 buka Instagram atau TikTok, ada yang setiap hari update story, lagi makan, posting, lagi jalan, posting, dapat kopi, posting, lagi olahraga, bahkan kadang baru bangun tidur aja udah ada story-nya gitu. Tapi di antara kita ini pasti ada juga satu tipe orang yang kebalikannya, di mana di Instagramnya ada tapi story-nya itu jarang banget, bahkan feed-nya itu kosong. Kalau ditanya kamu kemana aja, jawabannya simpel, ya hidup aja. Nah, ternyata kebiasaan seseorang yang jarang mengunggah sesuatu di media sosial itu bisa punya banyak alasan. Dan menurut artikel yang kita bahas hari ini teman Pro 2, orang yang lebih memilih menjaga privasi itu biasanya memiliki beberapa kecenderungan tertentu dalam cara mereka melihat kehidupan dan media sosial. Tapi perlu digarisbawahi ya teman Pro 2, ini bukan berarti kalau seseorang jarang posting otomatis dia ini introvert atau gak punya teman, gak percaya diri, atau bahkan punya karakter tertentu. Setiap orang itu punya alasannya masing-masing. Ada yang emang gak suka berbagi kehidupan pribadi, ada juga yang merasa media sosial itu cukup digunakan untuk melihat informasi. Nah, ini juga betul nih. Dan ada juga yang berpikir gak semua yang terjadi dalam hidup kita itu harus diketahui orang lain. Dan justru itu yang menarik teman Pro 2. Orang yang jarang posting itu biasanya lebih selektif lagi dalam menentukan apa yang ingin mereka bagikan. Mereka mungkin punya banyak cerita, banyak aktivitas, bahkan kehidupan yang sangat seru. Tapi mereka ini malah memilih untuk tidak semuanya ditampilkan ke publik. Karena bagi mereka ini teman Pro 2 punya pengalaman tidak selalu harus punya dokumentasi untuk diunggah. Dan ini membawa kita ke pertanyaan nih, apakah hidup kita ini harus selalu terlihat supaya dianggap menarik, atau sebenarnya kita ini tetap bisa menikmati hidup meskipun gak ada satupun yang tahu. Nah teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita bakal bahas ini sejam ke depan, tetap di Sore Ceria.

0: Kan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Mas, ini Mas, baksonya Mas.
4: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
5: Mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
6: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Hai teman Pro 2, aku ada informasi nih buat teman Pro 2 yang mau tahu mungkin apa sih yang rame hari ini, apa yang lagi tren hari ini, bisa dong cek di rri.co.id ya, biar kamu tuh gak ketinggalan kereta, gak ketinggalan updatean terbaru ya, dari berita sampai hiburan, dan semuanya itu lengkap banget ya di rri.co.id. silakan kunjungi langsung di website rri.co.id ya. Aku ulangin satu kali, rri.co.id teman Pro 2.

0: Fuh, pagi ini upacara. Males banget sih.
1: Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja.
0: Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina, loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kewajiban bagi pekerja, ini kan menjadi isu-isu banyak di luar sana gitu ya. Apalagi kemarin kita juga baru saja menghadapi yang namanya efisiensi, ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Nah ini kira-kira seperti apa pandangannya teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang PHK sendiri?
3: Gitu. Pandangan saya sih sebenarnya PHK itu bisa dilihat dari penyebabnya dulu sih Kak, jadi ada plus minusnya juga.
4: Mungkin kalau menurut pandangan saya secara awam ya, karyawan di PHK itu sepertinya kayak agak menakutkan.
2: Agak menakutkan semua. Iya. Saya pun juga seperti itu gitu ya.
5: Ngeri.
4: Sementara kita waktu masih kerja dengan

different.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria. Dan kita masuk ke bagian terakhir, teman Pro 2, dari pembahasan kita di hari ini. Tadi kita udah membahas bahwa orang yang jarang posting itu bisa lebih selektif lagi dalam berbagi dan tidak terlalu bergantung pada validasi sosial. Nah, ada beberapa hal lain yang menarik nih, salah satunya adalah punya batas privasi yang jelas, di mana mereka ini tahu bahwa tidak semua hal itu masuk ke internet. Ada cerita yang cukup diketahui keluarga, ada masalah yang cukup dibicarakan dengan sahabat, momen yang cukup menjadi kenangan pribadi, dan ada juga hal-hal yang memang gak perlu diketahui oleh publik. Ini juga berkaitan dengan kesadaran terhadap resiko digital, karena sekali sesuatu masuk di internet itu kita gak pernah benar-benar tahu sejauh mana nih informasi itu bisa tersebar. Lokasi kita, rutinitas, informasi keluarga, tempat kerja, bahkan hal-hal kecil yang terlihat gak penting. Tapi kalau disimpulkan, informasi tersebut bisa memberikan gambaran yang cukup banyak tentang kehidupan seseorang. Makanya menjaga privasi itu bukan berarti seseorang itu sedang menyembunyikan kehidupannya. Bisa jadi juga mereka ini hanya sadar bahwa gak semua bagian hidup harus menjadi konsumsi publik. Ciri lainnya adalah orang yang jarang posting itu bisa lebih nyaman membangun identitas mereka dari kehidupan nyata. Mereka ini merasa dirinya bukan ditentukan dari berapa banyak followers, bukan dari berapa banyak likes, dan bukan juga dari seberapa sering namanya itu muncul di media sosial, tapi dari siapa dirinya ketika tidak sedang berada di depan kamera. Dan mungkin ini menjadi pengingat juga buat kita semua, teman Pro 2, di mana di zaman ketika semua orang itu berlomba-lomba untuk terlihat, kita juga perlu belajar bahwa enggak terlihat juga bukan berarti enggak menjalani kehidupan. Dan teman Pro 2, waktunya Amelia pamit dulu dari Sore Ceria dan juga Santai Siang di hari ini, teman Pro 2. Besok kita bakal ketemu lagi di Sepada. So, teman Pro 2, Amelia pamit. Bye-bye.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Kata oke, menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja. Ya.
3: Apa tuh? Apa
2: karena lain dari
3: waktu sih.
2: Ya. Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang juga
1: sekolah.
2: Ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA, ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa. Jadi jarangnya ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Iya, iya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
2: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
1: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan kedepannya?
5: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
4: Oke.
5: Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
4: Oke. Ini sambal cumi Mama
5: Rania.
4: Rania ya. Oke. Nah, ini sudah berapa lama Mas Iqbal?
5: Kalau untuk pembuat
4: produknya nih.
5: Produknya ya, kita kan masih produk rumahan.
4: Iya, betul.
5: Mungkin sekitar setahunan lah.
4: Setahunan ya?
5: Iya.
4: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
5: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

kadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil. Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu. "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, coba lihat deh sepatunya. Lucu banget, mana diskon lagi?
1: Loh, bukannya minggu lalu kamu baru beli ya?
0: Iya sih, tapi ini limited edition loh.
1: Terus saldo kamu gimana? Masih aman?
0: Tinggal dikit.
1: Mending kamu pikir dulu deh sebelum beli. Tanya ke diri sendiri dulu, butuh atau cuma pengen?
0: Bener juga sih, karena lapar mata jadi pengen beli semuanya.
2: Belanja impulsif sering bikin kamu boros tanpa sadar hanya karena diskon dan tren media sosial. Ayo, biasakan berpikir sebelum check out supaya keuangan tetap aman dan tidak menyesal di akhir bulan.
3: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Iyek Maulana. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian Agama membatasi penggunaan gawai di Satuan Pendidikan Keagamaan selama kegiatan pembelajaran. Aturan tersebut berlaku bagi murid, guru, dan tenaga kependidikan di lingkungan Satuan Pendidikan Binaan Kemenag. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tholib Al-Ashar, mengatakan teman Pro 2 aturan bertujuan melindungi anak dari dampak negatif gawai. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag nomor tahun 19/2026, teman Pro 2. Selanjutnya, teman Pro 2, Jonathan Christie gagal menjalankan tugasnya di perempat final Beregu Putra Asian Games 2026. Jojo kalah dari Leong Junhao, tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Selasa 22 September 2026. Jojo kalah dengan skor 22-20, 12-21, dan 17-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 0-1 dari Malaysia. Terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift akan menerima penghargaan perdana Artist Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards atau VMAs 2026. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif mengarahkan video music. Pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan juga MTV pada Senin kemarin, 21 September 2026. Taylor Swift dijadwalkan menerima penghargaan tersebut dalam malam puncak VMAs 2026 pada Minggu 27 September mendatang. Selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

agak diajak galau dikit dong ya teman Pro2, meskipun tema dari program kita adalah jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tapi udah dibuka dengan Tata Janeta, Cinta teman Pro2. Lagu ini sendiri sebenarnya lagu yang udah familiar di telinga kita semua teman Pro2, cuman di-recycle kembali Tata Janeta dan spesial untuk mengisi album untuk recycle lagu-lagu dari Melly Goeslaw teman Pro2. Nah, by the way teman Pro2, kembali di jaga malam teman Pro2, ada Ia menemani kamu di sini dari jam 7 ini nanti sampai pukul 12 malam teman Pro2, kita bakal ngobrol seru, kita bakal ngasih informasi-informasi menarik yang mungkin aja kamu sempat terlewat gitu teman Pro2. Dan tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol soal topik-topik menarik gitu ya, yang bisa menemani waktu bersantai kamu di malam hari ini teman Pro2. Apa kabarnya sebelum itu teman Pro2? Semoga semuanya sekadar dalam keadaan baik-baik aja gitu ya. Kalaupun gak baik-baik aja, dibaik-baikin aja gitu teman Pro2. Meskipun sekarang udah akhir bulan ya, sepertinya kalau akhir bulan udah mulai pada sensi nih teman Pro2. Gak apa-apa dong ya teman Pro2, akhir bulan bukan menjadi suatu alasan untuk kita tidak semangat, tidak produktif gitu ya teman Pro2. Tetaplah dengan semangat itu teman Pro2, meskipun ya akhir bulan. Oke, teman Pro2, kamu juga boleh gabung bareng sama saya di malam hari ini ya, di lewat WhatsApp kita di 0811456031 05, atau tentunya bisa DM Instagram di @pro2 palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Menemani kamu di malam hari ini, baik yang lagi nyantai di rumah teman Pro2 ya, yang lagi di jalan gitu teman Pro2, saya akan nemenin kamu. Nanti sampai di rumah pun masih akan saya temenin teman Pro2. Mungkin sekarang yang lagi nyantai, lagi sibuk nih dengan radio dan juga bacaan bukunya, sedap. Nah, ngobrolin soal baca buku gitu ya teman Pro2. Malam hari ini kita bakal ngobrol soal buku dikit nih teman Pro2 ya. Kita bakal agak sedikit membedah gitu, asik. Enggak membedah juga sih, tapi lebih ke memberikan rekomendasi buat kalian semua para pecinta buku gitu teman Pro2. Tapi sebelum itu noh teman Pro2, siapa nih di sini yang udah punya buku tapi belum selesai dibaca teman Pro2? Beli karena tertarik, baca baru beberapa halaman gitu ya, terus hilang dia tuh. Bukan bukunya yang hilang, tapi mood bacanya nih yang tiba-tiba hilang. Padahal kan membaca sekarang tuh gak harus selalu jadi aktivitas sendirian gitu ya teman Pro2. Di era digital tentunya ada banyak komunitas online yang mempertemukan orang-orang yang sama-sama suka membaca gitu. Kita bisa ngobrol tentang buku yang sedang dibaca, bertukar rekomendasi, memberikan pendapat tentang karakter, bahkan bisa mengikuti klub-klub buku secara virtual gitu. Nah, jadi misalnya teman Pro2, kamu selesai membaca sebuah novel dan berpikir endingnya kok gini sih. Nah, kamu gak perlu cuman ngomel sendirian di kamar gitu. Bisa cari komunitasnya teman Pro2, bisa lihat bagaimana pembaca lain memahami cerita tersebut. Dan menarik, satu buku bisa menghasilkan banyak perspektif gitu. Kamu bilang tokoh utamanya keren, orang lain bisa bilang yang berbeda juga nih. Menurut saya justru ngeselin gitu. Nah, dari situlah diskusinya hidup teman Pro2. Salah satu komunitas yang dibahas dalam artikel adalah Book Bros Community Forum teman Pro2. Di sana pembaca ini bisa berdiskusi tentang bacaan, meminta rekomendasi, mengikuti diskusi klub buku, sampai mengikuti sesi tanya jawab dengan penulisnya. Wow, keren ya. Ada juga Goodreads Groups teman Pro2 yang memungkinkan pembacanya untuk bergabung dalam kelompok berdasarkan genre atau minat tertentu, mulai dari fiksi sejarah, fantasi, fiksi ilmiah, sampai kelompok-kelompok dengan topik yang sangat spesifik. Jadi kalau selama ini kamu merasa teman Pro2 makanya gak ada orang yang suka buku yang saya baca deh, belum tentu ya. Mungkin orangnya ada, cuman belum ketemu aja gitu. Dan internet bisa mempertemukan kalian gitu. Jadi teman Pro2, membaca memang bisa dilakukan sendirian, tapi ternyata ngobrol soal buku gak harus sendirian teman Pro2. Kamu bisa ngobrol dengan orang dari belahan dunia yang lain gitu. Dunia yang lain gak tuh? Kota yang lain maksudnya teman Pro2. Nah, kita bakal lanjut lagi teman Pro2 ngobrolin soal buku, tapi biar kamu makin semangat gitu yang ngejalanin malam hari ini, kita bakal putar beberapa playlist yang tentunya bisa bikin kamu semangat di malam ini. Ada Keisha Lefronka dengan Tawamu.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Satu case yang pengalaman dari pasien yang sudah jadi pelanggan istilahnya, sudah lama dengan terapi bekam ini, diagnosa
7: ya.
6: Vertigo. Vertigo parah lah.
7: Waduh, stadium berapa itu?
6: Sampai si pasien sendiri bercerita bahwa ketika kambuh vertigonya, itu dia sampai harus berjalan kaki ke rumah sakit sampai karena saking tidak bisanya mengendarai kendaraan dan orang-orang di rumahnya pun tidak ada yang membantu ya? Atau memang dia hanya tinggalnya waktu itu hanya dengan istrinya mungkin pada saat itu dia cerita sampai jalan kaki ke rumah sakit jam 2 jam 3 subuh karena saking kambuhnya vertigonya dia jalan kaki ke rumah sakit sampai di rumah sakit ditangani setelah ditangani ya di situ di diagnosa dia vertigonya
7: vertigo.
6: Itu sudah parah. Di situ kenal bekam dengan saya melalui teman, jadi disampaikan sama temannya untuk berbekam. Alhamdulillah saya bekam dan kita edukasi juga untuk pola hidup sehat. Di situ selain rutin berbekam itu apa namanya tadi itu dari pola istirahatnya juga kita harus sampaikan juga jangan bergadang, jangan makan-makan yang artinya yang memacu tadi itu penyumbatan tadi itu. Akhirnya 2 kali bekam dengan saya alhamdulillah bilang sudah rasa
7: mendingan,
6: ada perubahannya ada perubahan. Dan sudah lepas dari ketergantungan.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

105 FM Radio 2 Palu, teman terbaik kamu. Welcome back ke teman berdua ya. Di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Masih bareng sama Yud di sini, dan barusan kamu dengar Island Girl by Nona, teman berdua. Satu track lagu dari judul album yang sama ya, Island Girl, teman berdua. Kayaknya nanti kita bakal bahas Island Girl juga sih, teman berdua. Tapi sebelum kita ke sana, kita masih ngobrolin nih, teman berdua, masih ngomongin dunia perbukuan gitu, buku ya. Nah, kalau kamu nih tipe orang yang suka diskusi santai dan juga spontan, ada yang namanya Reddit, teman berdua ya. Di sana ada komunitas seperti Our Books yang membahas berbagai macam hal tentang buku, teman berdua, mulai dari rekomendasi buku yang harus selesai dibaca, yang baru selesai dibaca gitu ya, berita literasi, sampai pertanyaan klasik, buku apa yang pernah mengubah hidup kalian. Nah, ada juga ternyata di Our Book Club tersebut, teman berdua, yang lebih fokus pada kegiatan membaca bersama. Komunitas memilih buku, menentukan jadwal, lalu berdiskusi berdasarkan perkembangan bacaan. Jadi walaupun kamu gak punya teman di sekitar kamu ya yang membaca buku yang sama, kamu tetap bisa punya teman baca, teman berdua. Nah, beralih dari Our Books atau Reddit, teman berdua, kemudian ada Library Thing. Kalau kamu tipe yang pembaca yang suka mengoleksi buku dan senang diskusi mendalam, platform ini tentunya punya banyak kelompok berdasarkan genre, penulis, seri, bahkan topik yang sangat spesifik, teman berdua. Berikutnya ada The Storygraph. Platform ini menarik karena bukan cuma membantu mencatat buku yang sudah dibaca saja, tapi juga menyediakan statistik bacaan, rekomendasi, reading challenge, dan juga feature buddy reads, teman berdua. Jadi kamu bisa membaca buku satu buku bersama teman dan saling berbagi komentar selama proses membaca gitu, teman berdua. Ada juga Fable, konsepnya lebih seperti klub buku digital, teman berdua. Kamu bisa bergabung dengan klub berdasarkan tema atau host tertentu. Bahkan diskusinya dapat dilakukan berdasarkan bab, teman berdua, sehingga pembaca bisa ngobrol tanpa terlalu takut terkena spoiler gitu. Dan terakhir, teman berdua, ada book clubs. Nah, platform ini lebih fokus membantu orang-orang untuk membuat dan juga mengelola klub buku, teman berdua, mulai dari mengundang anggota, memilih buku, membuat jadwal, sampai mengatur pertemuan virtual, teman berdua. Nah, kalau saya melihat dari semua pilihan ini sih, teman berdua, sebenarnya tinggal disesuaikan sama karakter kita aja gitu. Kalau suka diskusi yang bebas, ada Reddit. Kalau suka tracking bacaan, ada Storygraph. Kalau suka klub-klub buku yang lebih terstruktur gitu ya, ada Fable atau book clubs gitu. Kalau suka forum dan diskusi yang lebih mendalam, ada Book Browse atau Library Thing, teman berdua. Jadi sekarang pertanyaan bukan lagi ada nggak komunitas pembaca online, tapi kamu cocoknya di komunitas yang mana? Dan jangan-jangan nih, teman berdua, kamu masuk komunitas cuma mau cari satu rekomendasi buku, keluar-keluar malah punya wishlist 30 buku tuh, teman berdua. Tapi ada satu pertanyaan menarik juga sih, apakah komunitas buku online benar-benar bisa menggantikan serunya duduk bareng, ngopi, lalu ngobrol langsung tentang buku gitu? Kita bahas di segmen terakhir ya, teman berdua. So buat kalian stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Jaga malam teman Pro 2, masih dengan pembahasan kita ya teman Pro 2 soal baca buku dan komunitas, dan mungkin ada perbandingan gitu ya online atau offline. Yang penting sebenarnya intinya adalah membaca dan juga berbagi sih teman Pro 2. Nah sekarang mau membandingkan gitu dua pengalaman, klub buku online versus klub buku tatap muka gitu. Otomatis kan pasti akan ada perbedaan yang dirasakan gitu. Komunitas online ini punya satu keunggulan besar, yaitu soal fleksibel gitu teman produk. Kita gak harus berada di tempat yang sama, gak harus punya jadwal yang sama, bahkan bisa berdiskusi kapan aja teman produk. Kamu selesai membaca jam 11 malam, bisa tuh langsung buka forum. Kamu punya pertanyaan, tinggal tulis aja gitu. Selain itu, komunitas online juga mempertemukan kita dengan orang dari berbagai daerah dan juga latar belakang gitu. Artinya satu buku ini bisa dilihat dari perspektif yang jauh lebih beragam teman Pro 2. Tapi klub buku tatap muka juga punya sesuatu yang tentunya yang sangat berbeda gitu teman Pro 2. Ada interaksi gitu, ada ekspresi, tawa, perdebatan kecil. Ada momen ketika seseorang mungkin bilang ya teman Pro 2, saya gak setuju sama endingnya gitu. Dan kamu biasanya langsung jawab, atau mungkin orang di sebelahnya jawab gitu ya, lah justru itu bagian terbaiknya. Nah hal spontan seperti itu memangnya memang sulit digantikan oleh layar teman Pro 2. Jadi sebenarnya kita gak harus memilih ya salah satu di antara keduanya gitu. Bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus memilih? Hari biasa ngobrol di komunitas online gitu ya, sebulan sekali ketemu dengan teman dan juga bikin diskusi langsung, itu juga terlihat lebih baik dan juga bagus gitu ya teman Pro 2. Dan menurut saya ya, ada satu hal penting dari semua pembahasan malam ini gitu. Kita sering menganggap membaca sebagai aktivitas yang sangat personal gitu. Padahal membaca ini juga bisa menjadi cara untuk kita terhubung dengan orang lain gitu. Satu buku bisa membuat kita bertemu seseorang. Satu cerita bisa membuka perdebatan gitu. Satu rekomendasi bisa membawa kita ke buku berikutnya. Dan satu komunitas tentunya bisa membuat kita merasa, oh ternyata ada juga nih orang yang berpikir seperti saya gitu. Jadi kalau malam hari ini kamu punya buku yang sedang kamu baca, coba jangan cuman disimpan ceritanya di kepala kamu aja. Cari teman kamu gitu, ajak ngobrol, tanya pendapat mereka. Karena terkadang hal paling menarik dari sebuah buku itu bukan cuman apa yang tertulis di halamannya, tapi percakapan yang muncul setelah kita membacanya. Jadi buat teman Pro 2 semua, mau baca lewat komunitas online boleh, mau bikin klub buku sendiri juga boleh gitu ya, mau tetap baca sendirian sambil ditemani kopi juga boleh-boleh aja, sah-sah aja gitu. Karena pada akhirnya yang penting bukan bagaimana kita membaca, tapi kita tetap membaca. Dan kalau setelah membaca kita menemukan teman baru, perspektif baru, atau bahkan menemukan cerita yang mengubah cara kita melihat dunia gitu ya, itu sebenarnya bonus yang sangat luar biasa gitu teman Pro 2. Dan satu pesan terakhir ya teman Pro 2 sebelum kita bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mendengarkan program Music Live Chat teman Pro 2 ya. Intinya adalah jangan cuman scroll cerita orang lain gitu. Sesekali buka buku dan baca ceritanya sendiri.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Edit Abah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Ya, sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Batak ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti, atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan ya?
1: Kental banget sih.
0: Justru.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya,
1: benar-benar. Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa iya. Tuh
1: kalau gak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya yeah.
0: Gokil, yeah. Tapi cakep sih, jujur namanya Mahatva tuh kayak
1: iya kan?
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang, makanya gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuman gue di Indonesia sendiri gitu. Nama Mahatva cuman gue sendiri gitu.
0: Tapi lu pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gua.
0: Belum pernah ya? Coba yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo peranin gitu kan,
1: bener,
0: karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Gitu, caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live gitu kan.
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan mungkin.
1: Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Iya.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya
1: investasi,
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa atau seni, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu.
0: Iya.
1: Karena kalau kita udah gak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang bener. Ada di situ gitu kan. Sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wah. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi tuh buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gue Jaki aja sih. Itu nama artis gue aja. Jangan panggil Matfa aja. Udah panggil Zaki. Zaki
0: iya,
1: aja.
0: Pelanin namanya gak susah siapa tadi ya. Gitu.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya. Boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya.
1: Bener. Awal bulan ya.
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya.
0: Awal bulan. Banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama?
1: Atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oh tahun lalu.
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Big As You, koma atas.
0: Oke. Okay. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke. Okay.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama gimana? Yang beda banget sih ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua. Iya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke. Okay.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Okay. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: Okay. 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, nggak ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke. Okay.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
0: Oke.
1: Okay. Gue coba datengin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datengin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Tentang diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Blablabla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Okay. Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah dalam
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sana gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Jadi gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, enggak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progres.
1: Progres.
0: Gitu, kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja.
0: Oke.
1: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, benar.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
1: Benar.
0: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Barengan sama Rahel nih.
1: Rahel Budiono.
0: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
1: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
0: Oke.
1: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
0: Oke.
1: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
0: oke.
1: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Lu serius? Iya, serius lah. Mau dong. Ya udah, waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
0: Oke.
1: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
0: Boleh, bisa. Terbuka lah ya jalannya.
1: Terbuka
0: lah. Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
1: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
0: Kenapa begitu, bro?
1: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya, kata
0: okay.
1: Gua masih kurang nih, kata gua discuss dong sama produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring nih, guys.
0: Oke.
1: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
0: Oke.
1: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba, nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru. Tiba-tiba lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
0: Oke.
1: Oh iya ya.
0: Oke.
1: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
0: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
1: Iya. Hingga akhirnya iya, berdua asik sih ini. Siapa ya yang nyanyi gitu.
0: Oke.
1: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
0: Kayak, teman sendiri ya.
1: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
0: Serius ki.
1: Itu. Ya benar. Udah begitu.
0: Gue impersonate aja, gitu.
1: Mau dong.
0: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
1: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
0: Oke.
1: Tempat cari uang gitu.
0: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
1: Prosesnya
0: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti untuk lagu Memilih Diam ini?
1: Untuk Memilih Diam ini 8 bulan.
0: 8 bulan ya kurang
1: 8
0: lebih
1: bulan.
0: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini, emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
1: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
0: Oke.
1: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu. Oke. Okay. Karena waktu itu kalau ada drumnya kayak enggak ganggu kita gitu.
0: Iya.
1: Sempat mentok juga di Mili Diam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
0: Bener.
1: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini kata gitu.
0: Bener. Udah lagunya begini suruh mikir gitu kayak.
1: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
0: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
1: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
1: Gue udah kayak gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
0: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
1: Lu sakit banget ya kayaknya, Jack. Lu sakit, Jack, kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh, kata gue.
0: Bener.
1: Gak ada yang nyakitin gue, teman-teman.
0: Oke.
1: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah, karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
0: Yes.
1: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi bener, yang gue mau dari suatu lagu sih.
0: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
1: Bener,
0: gitu
1: ya, bener banget.
0: Acting gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
1: Iya. Yeah.
0: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
1: Verse pertama gue.
0: Oke, boleh nyanyi dikit gak?

0: mengerti.
1: Oke. Oke, gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah iya. Udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya nyakitin gua bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. Ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
2: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
1: Okay.
2: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah, emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri, kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue gak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi gak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya. Ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
2: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih, bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
2: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar.
2: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue. Karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, mendewasakan lu.
2: Mendewasakan gitu. Gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes.
1: Gitu. Karena
2: kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
2: Iya kan?
1: Kayak,
2: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa minta maaf dulu aja.
1: Benar.
2: Itu hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya, kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
2: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Oke, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
2: Yeah.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatfa. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Iya, benar
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke, okay, oke. Okay. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong, warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke, okay.
1: Iya.
0: Okay, gitu dari awal?
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah, lagu ketiga gue ini... Putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali.
0: 3 bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar iya. Juga. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagunya EP-nya akan seperti apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal paling
0: Oktober
1: cepet.
0: Ya, paling cepet Oktober yeah. Dan EP-nya fullnya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater ya.
1: Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar-benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi gue sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gua buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gua pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih, teman. Jangan sedih-sedih. Terus usaha.
0: Yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang enggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Nah, salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih. Mahatma, thank you so much.
1: Thank you.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi yang maaf Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you bro.
0: Thank you sukses
1: thank
0: buat
1: you banget.
0: Albumnya buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita Mahfa pamit dan juga
1: Mahfa.
0: Alright. See you.
1: See you guys.
0: Bye.
1: Bye.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Baru saja kamu dengar lagu sebuah kisah klasik gitu, teman Pro 2. Ini kayaknya mengantarkan para gen milenial ya ke era-era masa-masa sekolahnya gak sih, teman Pro 2? Sebuah kisah klasik pasti akan ada cerita-cerita yang lumayan mengulang memori gitu ya, teman Pro 2, di balik lagu dari Sheila on 7 tersebut gitu. Nah, tapi teman Pro 2 ya, kita gak lagi ngomongin Sheila on 7 ya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal Nona. Asik. Nona kayaknya gak pernah habis-habis menjadi pusat perhatian saya ya, teman Pro 2. Terlebih lagi Nona baru-baru aja merilis single, debut album pertama mereka ya, teman Pro 2, yang berjudul Island Girl. Nah, ini katanya belum seminggu dirilis ya, teman Pro 2, album tersebut juga sudah berhasil memuncaki chart top albums di Apple Music Indonesia, teman Pro 2. Berdasarkan data yang dihimpun dari Apple Music, Nona berhasil menduduki peringkat pertama dalam jajaran chart tersebut, teman Pro 2. Grup yang beranggotakan Baila, Christy, Esther, dan juga Shaz itu berhasil unggul dari beberapa album milik musisi besar dunia dan tanah air. Dalam daftar tersebut, Island Girl yang berada di posisi puncak diikuti oleh album milik Olivia Rodrigo, Donker, Ariana Grande, Adele, BTS, Rahim Laode, hingga Nicki, teman Pro 2. Sama-sama musisi dari Indonesia ya, teman Pro 2. Ada beberapa musisi Indonesia yang ditikung nih sama Island Girl, teman Pro 2 ya, dari Nona, ada Nicki dan juga Rahim Laode di sana. Sejak dirilis di 18 September kemarin ya, album Island Girl ini memang mendapat sambutan yang hangat dari penikmat musik tanah air gitu. Dan hal ini juga terlihat dari antusias para penggemar dalam acara pop-up experience beberapa waktu lalu, teman Pro 2. Nah, album Island Girl sendiri berisikan 15 track, termasuk beberapa single yang sudah pernah dirilis sebelumnya gitu. Di album debut ini, Nona mencoba mengeksplorasi berbagai genre dengan tetap memasukkan sentuhan khas Indonesia. Sesuai dengan judul album mereka, Island Girl, lagu Work, Rollerblade, dan juga Hong yang energik menjadi beberapa single yang masuk ke dalam album ini. Shoot yang mengangkat tema youthful romance dengan balutan New Jack Swing dan juga R&B juga masuk dalam album ini, teman Pro 2. Gak ada sih ya. Shoot sendiri yang menjadi single debut mereka ini kayaknya gak masuk dalam album tersebut gitu. Nora juga menegaskan identitas lokalnya melalui beberapa track yang masuk, misalnya nih Party in the 62, Better on the Island, hingga Durian. Ini lagu yang lumayan banyak diperbincangkan, Durian, teman Pro 2. Orang berpikir bahwa gimana nih Nona mengemas Durian dengan sentuhan lagu versi mereka gitu. Apakah memasukkan unsur durian kah ke dalamnya? Tapi ternyata realita yang ada, teman Pro 2, gak ada sama sekali kata durian di dalamnya gitu. Tapi lagunya ini lumayan paling banyak orang dengerin gitu, Durian ini, teman Pro 2. Karena lumayan sedikit melodinya ya. Ini agak sedikit ngajakin kita bernostalgia dengan era-era 80-an gitu, teman Pro 2. Nah, di Rollerblade Part 2, teman Pro 2, yang muncul sebagai track setelah Rollerblade, ini tidak cuma memunculkan perpaduan elemen synth funk, tapi juga menggunakan lirik bahasa Jawa, jenengnya Sopo. Itu dia, teman Pro 2. Tapi yes, kekecewaan kembali muncul, teman Pro 2, karena Rollerblade Part 2 ini dipikir bakalan bisa menyambung Rollerblade yang kemarin cuman berdurasi 1 menit kurang berapa ya? 1 menit lebih dari 23 detik kalau nggak salah ya. Rollerblade Part 2 tahu nggak, teman Pro 2, itu durasinya berapa? Cuman dapat 33 detik aja. Jadi mau disambungin pun ke versi yang satu itu gak sampai 2 menitan loh, teman Pro 2. Tapi secara keseluruhan ya, sebenarnya album debut Nona ini mengangkat tema cinta, dinamika kehidupan anak muda, persahabatan, kepercayaan diri, dan juga dengan tetap mengusung identitas lokal, teman Pro 2.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

resmi merilis album penuh pertama mereka Island Girl di 18 September kemarin ya, di bawah naungan 88 Rising, Layla, Christy, Esther, and Shaz. Menghadirkan 15 lagu yang memperlihatkan lebih banyak sisi mereka, teman berdua, dari romance, friendship, sampai femininity, confidence, dan juga growing up, teman berdua. Tapi Island Girl sendiri ini bukan cuma tentang catchy pop songs aja loh, teman berdua. Salah satu hal yang membuat album ini menarik adalah cara Nona untuk memasukkan identitas Indonesia ke dalam musik mereka. Dari gamelan dan ceng-ceng sampai angkot nih teman berdua yang kalian dengar sekarang. Dan juga ada fenomena om telolet om gitu. Berbagai detail lokal hadir dengan cara yang fun dan juga modern gitu teman berdua. Nah ternyata ada beberapa fakta yang menarik di balik debut album 4 member cantik asal Indonesia ini. Ada 15 lagu yang mengisi album ini teman berdua, yaitu Star, Seafood Diet, Smooth, Island Girl, Rollerblade Part 2, Work, Hung, Dizzy, Chaser, Party in the 62, Speaker Freaker, Nick of Time, Durian, dan juga Better on the Island. Musiknya sih cukup diverse ya teman berdua, Nona bermain dengan pop dan juga R&B gitu ya, kemudian memberikan sentuhan tropical, soulful, dangdut, new jack swing, hingga synth funk gitu. So, meski setiap track punya personality masing-masing, semuanya tetap merasa berada dalam satu dunia yang sama gitu teman berdua. Salah satu detail yang paling menarik adalah pada elemen musiknya gitu ya, Rollerblade teman berdua yang memasukkan elemen gamelan, sementara untuk Work menggunakan ceng-ceng, keduanya kemudian dipadukan dengan modern pop production sehingga unsur Indonesia terasa subtle gitu teman berdua, tetapi tetap bisa dikenali gitu. Lalu ada Hong nih teman berdua yang mengambil inspirasi dari angkot dan juga fenomena om telolet om. Nah referensi seperti inilah yang akhirnya membuat album ini terasa dekat dengan keseharian Indonesia gitu, sekaligus juga menunjukkan bagaimana Nona membawa sesuatu yang familiar dari rumah mereka ke dalam musik yang ditujukan untuk audiens global teman berdua. Nah salah satu single yang menjadi track pembuka Island Girl adalah Star, dan ini juga menjadi salah satu lagu yang memperkenalkan mood album gitu. Nah lagu ini bermain dengan tema confidence dan juga self-worth, dibungkus dengan sound yang playful dan juga dreamy teman berdua. Music video Star sendiri juga sudah dirilis bersama dengan albumnya pada 18 September. Visualnya menjadi bagian dari introduction menuju era Island Girl, sehingga pendengar tidak hanya mendapatkan musik baru, tetapi juga gambaran tentang dunia yang ingin dibangun Nona lewat album ini, teman berdua. Seminggu sebelum album dirilis, Nona memberikan sneak peek lewat Speaker Freaker The Long Song, karya berdurasi sekitar 13 menitan ini. Bukan sekedar lagu panjang ya teman berdua, melainkan sebuah audiovisual piece yang menggabungkan beberapa materi dari Island Girl, teman berdua. Nah, ini lumayan spesial juga ya teman berdua, video tersebut juga membawa unsur lokal lewat pengambilan gambar di Jakarta dan juga Yogyakarta gitu, dengan formatnya yang panjang dan visual yang kuat gitu teman berdua. Speaker Freaker The Long Song terasa seperti teaser besar sebelum akhirnya seluruh album dari Island Girl ini dirilis teman berdua. Nah, perilisan album ini juga dirayakan lewat Island Girl Pop Experience di tanggal 19 hingga 20 September kemarin di Nirmana Valetehan di Blok M Jakarta teman berdua. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum dengan registrasi terlebih dahulu. Pengunjung yang hadir bisa menikmati berbagai aktivitas terinspirasi dari dunia Island Girl, termasuk rollerblade ring dan photo booth. So, bukan cuma streaming the album aja, fans juga bisa experience era barunya secara langsung. Bahkan Nona juga hadir loh di sana teman berdua. Setahun lebih setelah debut, Nona akhirnya punya album yang memperlihatkan mereka secara lebih utuh gitu. Bukan hanya lewat 15 lagu dengan sound yang beragam, tetapi juga lewat cara mereka membawa Indonesia menjadi bagian dari cerita gitu. Mulai dari gamelan, ceng-ceng, angkot, om telolet om. Island Girl juga menunjukkan bahwa local reference ini bisa tetap terasa fun, modern, dan juga easy to listen gitu. Album ini sekarang sudah tersedia di berbagai digital streaming platforms, termasuk Spotify dan juga Apple Music teman berdua. So buat kalian semua para orchids nih teman berdua, selamat mendengarkan lagu-lagu terbaru dari Nona di album debut mereka Island Girl.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hal ini dengan percuma teman Pro 2, dan sepertinya Pak Hal ini tahun ini masuk dalam kategori AMI Awards ya teman Pro 2 bersama dengan Liodra untuk kategori penyanyi solo wanita terfavorit teman Pro 2. Lumayan sengit ya, ada Mahal ini, ada Liodra gitu ya teman Pro 2, ada Bernadia juga kalau nggak salah, cuma sayang banget sebagai Salman ini, Salman nggak masuk dalam kategori tersebut, tapi it's okay karena tahun kemarin Salman udah sempat meraih kategori yang sama gitu di tahun 2025 teman Pro 2 ya, jadi biarkan yang lain lagi deh gitu ya teman Pro 2. Nah, gue berdua soal AMI Awards teman Pro 2 ya, yang ternyata sekarang udah memperluas ruang apresiasi musik Indonesia melalui 4 kategori terbaru dalam gelaran di tahun ini teman Pro 2. Penambahan tersebut juga membawa jumlah kategori penghargaan menjadi 67 teman Pro 2, berarti sebelumnya kalau tambahan 4, 63 aja gitu ya. Nah, ketambahan 4 itu adalah ragam karya dari tradisi hingga musik modern gitu. 4 kategori baru itu meliputi musik etno, hip hop, hip dut, dan lagu pesta timur tahun ini gitu. Tapi memang wajar gak sih teman Pro 2 memasuki di tahun 2026 gitu ya. Kategori yang baru ini adalah kategori-kategori yang menurut saya ya teman Pro 2 ini juga lagi happening gitu di Indonesia. Ada hip hop atau hip dut gitu ya, lagu pesta timur ya. Kayaknya 2025-2026 adalah tahun-tahunnya lagu-lagu timur nih teman Pro 2. Bahkan orang Jakarta aja kayaknya udah pada seneng gitu dengan lagu-lagu timur. Semenjak Tabola Bale kayaknya orang-orang pada suka mendengarkan lagu-lagu timur gak sih teman Pro 2. Nah, tema Ruang Nada Nusantara menjadi gambaran AMI Awards 2026 dalam membaca perkembangan musik Indonesia teman Pro 2. Ketua Umum Yayasan Anugerah Musik Indonesia Chandra Darusman menyebut ajang tersebut harus tetap inklusif mengikuti perkembangan musik gitu. Menurut Chandra, keberagaman karya menjadi bagian penting dalam menghadirkan penghargaan yang mencerminkan kondisi musik Indonesia. Kategori musik etno disiapkan untuk memberi ruang lebih luas bagi karya musik dari berbagai daerah Indonesia. Perwakilan tim kategorisasi AMI Awards Syahrani mengatakan padepokan musik daerah dapat mengirimkan karya untuk kategori tersebut. Kehadiran kategori ini juga mempertemukan unsur tradisi, identitas daerah, dan kreativitas musikal dalam satu ruang apresiasi. Sementara itu teman Pro 2, kategori hip hop hadir sebagai ruang tersendiri setelah jumlah karya dalam genre tersebut terus berkembang. Sebelumnya, hip hop masih berada dalam kelompok genre bersama rap dan juga R&B karena jumlah karyanya yang relatif terbatas gitu. Perubahan kategori tersebut juga menunjukkan penyesuaian AMI Awards terhadap pertumbuhan karya hip hop dalam industri musik nasional. Kategori hip dut turut hadir untuk mengakomodasi karya yang mempertemukan unsur hip-hop dengan karakter musik dangdut. Perpaduan tersebut mencerminkan perkembangan genre yang terus bergerak mengikuti kreativitas musisi dan selera pendengar Indonesia. Sejumlah karya hip-dut kemudian masuk nominasi, memperlihatkan keberadaan genre tersebut dalam peta musik nasional tahun ini gitu. Kategori lagu pesta timur menjadi ruang baru bagi karya musik yang berkembang dari kawasan Indonesia Timur. Daftar nominasi kategori tersebut memuat karya dari sejumlah musisi yang menghadirkan karakter musikal khas kawasan timur gitu. Kehadiran kategori ini juga sekaligus memberi perhatian terhadap dinamika musik daerah yang berkembang melalui ruang digital gitu. AMI Awards 2026 mengusung tema Ruang Nada Nusantara dengan 67 kategori penghargaan pada penyelenggaraan di tahun ini teman Pro 2. Daftar nominasi mencakup berbagai bidang musik mulai pop, rap, elektronik, metal, koplo hingga karya berbahasa daerah. Ragam kategori tersebut juga memperlihatkan luasnya spektrum musik yang masuk dalam perhatian ajang penghargaan tahunan tersebut teman Pro 2. Ini jadi saya juga agak tertarik nih untuk melihat nih teman Pro 2 Salma. Lagi-lagi Salman yang dibahas. Nah, Salman juga kembali mendapatkan nominasi di ajang Anugerah Musik Indonesia tahun ini gitu. Jadi Salman ini kayaknya udah masuk dari tahun 2022. Berarti tahun ini udah menjadi tahun keempat dia masuk ke dalam kategori di AMI Awards gitu teman Pro 2. Jika di tahun 2024 dia meraih penghargaan melalui karya bergenre pop, tahun ini Salman masuk dalam kategori artis solo soul R&B terbaik lewat lagu Hushu. Nah, nominasi AMI Awards 2026 diumumkan pada Senin kemarin. Salma nih menjadi salah satu dari 6 musisi yang masuk dalam kategori tersebut. Nah, dalam kategori artis solo soul R&B terbaik, Salma bersaing dengan Afgan melalui kacamata
Asia Keva lewat Baby Julie, Farel Hilal dengan Keliling Rini melalui Mulai serta Uap Widya lewat MT teman berdua. Pencapaian tersebut juga menambah catatan perjalanan Salma di AMI Awards sekaligus menunjukkan eksplorasi warna musik yang dilakukan penyanyi tersebut dalam beberapa tahun terakhir gitu. Dari Bunga Hati ke Hasyu teman berdua. Nah, ada pada AMI 2024 kemarin, Salma berhasil membawa pulang penghargaan artis solo wanita pop terbaik melalui lagu Bunga Hati. Karya tersebut juga meraih penghargaan karya produksi terbaik-terbaik pada gelaran yang sama. Saat itu Bunga Hati memperkuat posisi Salma melalui karya bernuansa pop teman berdua. Dua tahun berselang, Salma kembali masuk nominasi dengan pendekatan musikal yang berbeda, Hasyu, dirilis pada 8 Mei 2026 kemarin dan memadukan pop ballad modern dengan sentuhan R&B. Lagu tersebut tidak hanya menawarkan perubahan dari sisi musikal, Hasyu juga mengangkat cerita mengenai rutinitas dan perjuangan pekerja yang menjalani kehidupan di tengah aktivitas perkotaan. Cerita pekerja di balik Hasyu teman berdua ya, lewat Hasyu Salma ingin menggambarkan keseharian para pekerja yang harus menjalani rutinitas sejak pagi gitu. Cerita dalam lagu tersebut juga mencakup aktivitas bangun tidur, berangkat bekerja, menghadapi kondisi panas dan hujan, hingga menukarkan tenaga dengan penghasilan teman berdua. Di balik musik yang terdengar ringan, lagu itu membawa gambaran mengenai perjuangan mempertahankan kehidupan di tengah tuntutan dan keras aktivitas perkotaan. Jadi lagu ini sebenarnya lebih bisa kita bilang anthemnya para budak korporat gak sih teman berdua. Nah, masuknya Hasyu juga ke kategori soul R&B sekaligus memperlihatkan sisi eksplorasi Salma di luar karya-karyanya yang sebelumnya lebih dekat dengan pop teman berdua. Bukan hanya kategori artis solo soul R&B terbaik, Hasyu juga membawa nama Salma ke nominasi tim produksi vokal terbaik. Dan dalam kategori tersebut, nama Barsena Bestandi dan juga Johannes Abi tercatat sebagai bagian dari tim produksi vokal untuk lagu Hasyu.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, it's all Overthinking Recess, teman Brady Wadi. Jaga malam kali ini ada Iyek yang menemani kamu ya. Setelah tadi kita udah banyak membahas soal Nona, AMI Awards, dan juga ada Salma yang ternyata udah masuk ke kategori baru ya. Nggak lagi di bawah kategori pop, soul, kategori penyanyi pop gitu ya teman Brady, tapi udah di kategori baru yaitu soul dan juga R&B gitu teman Brady. Nah, di malam hari ini teman Brady, apa kabarnya buat kalian semua yang baru join di Brady FM Palu dan dimanapun kalian berada sekarang, selamat datang kembali gitu ya bareng sama Iyek di sini. Dan gimana harinya hari ini? Udah rebahan santai, lampu kamar udah diredupin atau belum nih teman Brady? Atau jempol kalian masih sibuk nih scrolling Instagram Reels dan juga TikTok sambil liatin pencapaian orang lain? Wow, take a deep breath dulu gitu teman Brady. Tarik nafas dalam-dalam, buang pelan-pelan gitu ya. Lepasin semua beban kerjaan kamu, tugas kuliah atau ekspektasi yang bikin leher kamu lumayan agak tegang sehari ini teman Brady ya. Malam hari ini saya pengen ngajakin kalian semua untuk ngobrolin topik yang jujur aja nih relate banget dan juga sering banget bikin kita pusing sendiri teman Brady, yaitu istimewanya jadi orang biasa. Wah, gimana tuh orang biasa tapi istimewa? Coba deh teman Brady ya. Pernah gak sih kalian malam-malam kayak gini merasa minder gitu ya gara-gara melihat teman seangkatan kamu udah career break gitu ya, keliling luar negeri, punya bisnis sendiri, atau udah beli rumah di usia muda gitu ya, tiba-tiba dalam kepala kayak ada yang bisik gitu. Kok saya gini-gini aja ya? Kok hidup saya biasa banget gitu ya? Nah, menurut Rainsford Stafford dalam bukunya An Ordinary Age yang terbit di tahun 2021, tekanan untuk jadi sosok yang extraordinary atau luar biasa itu datang dari mana-mana gitu. Ada budaya, media sosial, sampai orang-orang terdekat. Seolah-olah kalau kita gak punya IPK yang tinggi, karir yang melejit, rumah impian, atau pencapaian mentereng, kita tuh dianggap gagal atau ketinggalan zaman. Ya gak sih teman Brady? Pandangan orang-orang sekarang tuh ya kurang lebih seperti itu gitu. Apalagi nih ya, kalau kamu buka medsos isinya konten A Day in My Life, umur 22 tahun udah punya omset miliaran, bikin cemas gak tuh? Padahal kan jadi orang biasa itu bukan hal yang memalukan sama sekali ya teman Brady. Nah, sebelum kita bongkar gitu ya lebih dalam kenapa sih kita sering terjebak hustle culture dan juga bagaimana cara melepas dari rasa cemas ini. Nah, kita relaxin dulu nih teman Brady dengan beberapa track. Berikut ini ada Selaras by Kunto Aji dan juga Nadine Amizah.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Masih di Night Soul Overthinking Recess, teman berdua menemani kamu di kain dengan malam gitu ya. Kita lanjutin obrolan tadi ya, kenapa sih kita merasa selalu ada pressure berat untuk jadi orang yang luar biasa. Kenapa rasa cemas ini kayak terus ngikutin kita 24 jam sehari gitu. Ada beberapa alasan utama yang sebenarnya sering banget gitu terjebak dalam pikiran anak muda zaman now gitu, teman berdua. Yang pertama, ada social comparison tanpa henti gitu. Kita ini terus-terusan melakukan social comparison dengan membandingkan bab awal hidup kita sama bab pertengahan hidup orang lain yang cuma dipamerkan di media sosial. Padahal ya kamu tahu sendiri gitu, apa yang tayang di medsos itu kan sudah difilter, dipilih yang bagus-bagusnya aja. Yang jelek-jeleknya, yang buruk-buruknya gak semua orang tahu ya, teman berdua. Apalagi kita bukan orang yang dekat dengan seseorang yang menurut kamu nih ya udah sukses gitu. Bisa aja dia hanya menampilkan, bukan bisa aja ya, tapi emang gitu. Orang ini menampilkan hal-hal yang baik aja gitu di story-nya, teman berdua. Dan kamu hanya melihat bagian itu aja. Yang susah-susahnya kan kamu gak lihat gitu, teman berdua. Yang berikutnya ada tuntutan dan pola asuh sejak kecil. Yes, kita terbiasa dituntut untuk jadi selalu nomor satu, teman berdua, harus berprestasi. Dan diukur dari nilainya, dari seberapa banyak pencapaian yang bisa kita bawa ke rumah gitu. Akhirnya kita mengukur self-worth atau harga diri kita semata-mata lewat achievement semata, teman berdua. Berikutnya ada exhausting hustle culture gitu. Paham gila kerja yang percaya bahwa prioritas utama dalam hidup itu adalah kerjaan dibanding kesehatan fisik, mental, apalagi quality time sama keluarga. Nah, narasi yang dibangun, makin lama kamu kerja, makin sukses kamu, makin banyak uang kamu gitu. Dan baru deh kalian itu rasanya pantas gitu untuk dihormati. Enggak kayak gitu juga konsepnya sih, teman berdua. Nah, ada nih riset menarik dari Erin Reid dari Manchester University, The Growth School of Business. Riset ini menemukan fakta yang lumayan agak sedikit gila ya, kalau bisa dibilang, teman berdua. Banyak orang yang sampai pura-pura kerja 80 jam seminggu cuman untuk demi diakui dan diapresiasi sama manajemen. Bayangin, teman berdua, pura-pura sibuk cuman biar gak dibilang pemalas gitu. Dampaknya apa sih ke kita? Tanpa sadar sebenarnya kita menjadi merasa bersalah ya, teman berdua. Atau malas setiap kali mau mengambil waktu untuk istirahat gitu, teman berdua. Mau tidur siang sejak ada aja gitu rasa-rasanya yang kayak, aduh dosa nih saya kayaknya tidur siang ya, teman berdua. Mau off dari laptop pas akhir pekan malah cemas karena merasa tertinggal dari orang lain. Nah, inilah yang dinamakan dengan the paradox of being extraordinary, teman berdua. Gak ada yang salah ya kalau kamu punya motivasi untuk berkembang dan juga jadi unik gitu. Tapi pas ambisi itu udah gak terkendali, kamu cuma bakal capek sendiri gitu. Merasa selalu kurang dan lupa gitu untuk appreciate atau mengapresiasi perjalanan diri kamu sendiri, teman berdua. Jujur aja deh, siapa yang malam hari ini dadanya kerasa sesak cuman gara-gara mikirin besok belum tahu nih mau jadi apa? Tenang, tenang aja, teman berdua, kalian kan sendiri gitu. Nah, habis lagu berikut ini kita bakal bahas gimana caranya keluar dari mindset beracun ini dan paham kenapa jadi ordinary itu sebenarnya sebuah kebiasaan aja. Kebebasan maksudnya, teman berdua.

0: puzzle gambar bendera kita
1: udah mau selesai.
2: Nah, ini yang terakhir.
3: Selesai, hore!
2: Bagus ya?
1: Iya.
3: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
3: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
3: Gak tahu juga sih.
4: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Nah, it's all overthinking recess, teman berdua. Dan kita masih ngebahas soal istimewanya menjadi orang biasa di tengah gempuran dunia yang serba menuntut, teman berdua. Nah, banyaknya anak muda zaman now yang salah kaprah gitu ya, teman berdua, pas mendengar kalimat, gak apa-apa kok jadi orang biasa. Mereka tuh langsung berpikir bahwa, wah berarti kamu mengajari saya untuk pasrah gitu. Gak punya cita-cita dan menjadi malas-malasan dong kalau kayak gitu, Eds. Gak kayak gitu ya, tahan dulu gitu teman berdua. Psikolog Dr. Miwa Patnani menegaskan teman berdua bahwa menjadi ordinary atau orang biasa itu sama sekali gak berarti malas loh teman berdua. Ada garis tegas antara menyerah pada keadaan dengan berhenti mengejar validasi yang enggak rasional gitu. Jadi ordinary itu artinya kamu berani mengambil kendali atas hidup kamu sendiri begitu, dan berhenti mengejar standar orang lain. Kenapa? Karena setiap orang tuh punya porsi jalan start, akses dan juga privilege yang berbeda-beda gitu. Dan gak adil rasanya kalau kamu memaksakan diri harus mencapai posisi orang lain yang punya lapangan bertanding yang jauh beda sama kamu gitu teman berdua. Kalau kalian merenungi baik-baik gitu ya, bisa bangun tidur tanpa rasa cemas yang mencekik, bisa minum kopi pagi sambil menghirup udara segar tanpa buru-buru gitu ya, punya pekerjaan yang cukup untuk bayar tagihan harian, punya waktu untuk ketawa bareng sama teman-teman, dan bisa tidur nyenyak di malam hari tanpa kepala yang mau pecah rasanya, apakah itu sebuah keistimewaan? Di zaman yang super kacau ini, ketenangan hidup kayak gitu harganya mahal banget loh teman berdua. Nah, Dr. Miwa Patnani juga menyarankan agar kita menyelaraskan ekspektasi gitu. Optimalkan apa yang kamu pengen atau apa yang kamu punya saat ini untuk mendapatkan hasil terbaik versi kita sendiri gitu. Dan yang paling penting ya teman berdua, untuk versi kemarin dari diri kamu sendiri sebagai satu-satunya benchmark atau tolak ukur gitu ya. Lihat sejauh mana kamu sudah tumbuh dibanding diri kamu setahun lalu gitu ya. Apresiasi hal-hal kecil yang sudah bikin kamu, atau mungkin apresiasi hal-hal kecil yang sudah berhasil kamu lewatin gitu. Sadari bahwa keberadaan kamu yang biasa ini mungkin memberikan dampak yang luar biasa untuk orang-orang sekitar kamu. Kebaikan kecil kamu, senyuman hangat kamu ke teman yang lagi sedih, atau sikap konsisten kamu dalam mengerjain hal-hal sederhana gitu ya, hal yang rasanya ordinary buat kamu bisa jadi sesuatu yang extraordinary dan menyelamatkan hidup orang lain gitu. Tolak ukur sukses yang sejati itu bukan seberapa banyak piala di lemari kamu, tapi seberapa damai hati kamu saat menatap diri kamu sendiri di cermin gitu. Nah, teman berdua, kita masih punya segmen terakhir ya. So, buat kalian dengerin dulu beberapa track berikut ini ya sebelum kita masuk ke segmen penutup yang bakal bikin tidur kamu tentunya lebih tenang gitu, teman berdua.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di segmen terakhir teman Pro 2 dari Night Talk Overthinking Wishes malam hari ini. Jadi buat kamu yang matanya udah mulai sayu-sayu nih teman Pro 2, kerasa berat gitu ya. Gak apa-apa ya teman Pro 2, silakan posisikan badan kamu senyaman mungkin gitu di atas kasur kamu teman Pro 2, tarik selimutnya. Dan pelan-pelan gitu teman Pro 2, relaxin otot-otot kalian, bahu, leher, sampai ujung kaki. Dan biarkan suara saya menjadi pengantar tidur yang hangat buat kamu malam hari ini teman Pro 2. Dan sebelum kamu benar-benar terlelap gitu ya dan mengistirahatkan tubuh lelah kamu, ada beberapa hal yang sebenarnya pengen saya ingetin ya teman berdua ke hati kamu gitu. Bahwa kamu tuh gak harus menjadi presiden gitu ya, founder startup bernilai jutaan dolar atau selebgram terkenal hanya untuk membuktikan bahwa hidup kamu bernilai gitu. Gak apa-apa banget kalau mimpi besar kamu saat ini cuma pengen hidup atau saat ini cuma pengen punya hidup yang tenang gitu, pekerjaan yang cukup, kesehatan yang terjamin, dan waktu yang lapang gitu untuk menikmati sore bareng sama orang-orang tersayang, gak apa-apa gitu. Dipaksain aja, Kak. Jangan bilang gak bisa untuk berhentiin kebiasaan membandingkan diri malam hari ini ya, teman Pro 2. Jadi stop siksa pikiran kamu sama pertanyaan, kenapa sih saya gak sehebat mereka? Dan malam hari ini, teman Pro 2, izinkan diri kamu untuk beristirahat gitu ya, tanpa beban, peluk diri kamu sendiri gitu ya, atau taruh tangan kanan kamu di dada kiri, terus bisikin pelan-pelan ke hati kamu. Terima kasih udah mau berjuang gitu ya, sudah bertahan seharian ini gitu. Kamu gak harus jadi luar biasa untuk diakui, kamu yang sederhana ini sudah lebih dari cukup gitu. Dan kamu berharga dengan cara kamu sendiri. Lepasin semua tekanan kamu teman Pro 2, matikan semua ekspektasi orang lain yang kamu pikul di pundak kamu. Jauhkan HP dari jangkauan tangan kamu, matikan lampu kamar kamu, dan biarkan kegelapan malam hari ini membungkus kamu dalam kedamaian yang utuh. Asik. Akhir kata teman Pro 2, saya Iyek Maulana pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi tenang, setelah ini bakal ada jazz music yang bakal menemani malam kamu ya, yang akan mengantar kamu ke kelelapan tidurmu. Asik. Sampai pukul 24 sampai pukul 12 malam nanti ya teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan makasih banyak sudah mau berbagi gitu ya energi dan juga menemani siaran saya dari awal tadi sampai akhir malam hari ini teman Pro 2. Akhirnya kata selamat malam, selamat beristirahat, and have a peaceful healing dream. Sleep tight everyone.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lo.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Eh, jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
0: Hah?
2: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produ FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Selasa 22 September 2026. Melalui pemancar FM 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi, mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya. Pada hari ini Rabu tanggal 23 bulan September tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM, the hits music station.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awal ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu...

negara merupakan lambang atau identitas suatu bangsa. Sebagaimana kita tahu, masing-masing dari 195 negara yang ada di dunia punya bendera yang berbeda-beda dengan filosofinya masing-masing. Berbagai warna yang terkandung di dalamnya pun dipercaya punya makna tersendiri. Bendera Indonesia misalnya, punya warna merah yang mewakili keberanian, dan putih yang melambangkan kesucian. Nah, kalau kita melihat warna yang digunakan bendera banyak negara, jarang ada yang menggunakan warna ungu. Kira-kira kenapa ya? Apakah ada kaitannya dengan makna warna tersebut yang membuatnya dihindari? Ternyata tidak, teman Pro2. Alasan ungu jarang ada di bendera negara tidak ada kaitannya dengan arti warna tersebut. Namun, lebih karena bahan pewarna ungu dahulu termasuk langka dan harganya sangat mahal. Dulu, dibutuhkan sekitar 10.000 siput dari laut Mediterania untuk menghasilkan 1 gram cairan pewarna ungu. Terbayangkan betapa sulitnya mendapatkan warna ini dalam jumlah yang besar untuk membuat bendera. Warna ungu sintetis baru ditemukan sekitar 1856 oleh William Henry Perkin. Sementara itu, sampai saat ini hanya ada 2 negara yang menggunakan ungu dalam bendera negara mereka, yakni Dominika dan Nicaragua. Itu pun warna ungu yang digunakan tidak dominan dan berpadu dengan warna lainnya.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. You're all I can think of. Every drop I drink of. You're my soda pop. My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana?

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2, kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani kembali kebakaran. Kebakaran tersebut terlihat dari permukiman warga di Sebalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari foto-foto yang diterima teman Pro 2, kobaran api tersebut terlihat sangat jelas menyala dari pemukiman warga. Lokasi kejadiannya diduga berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
1: Intro 2.
2: What's new? Intro 2. Intro 2.
0: Berita selanjutnya, teman Pro 2 DJ Calvin Harris dari Skotlandia memecahkan rekor Guinness World Records dengan tampil di hadapan 1,6 juta penonton di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026. Penampilan tersebut menjadi penampilan DJ tunggal terbesar dalam sejarah, melampaui rekor penonton sebelumnya untuk pertunjukan DJ solo. Jumlah penonton yang sangat besar menyebabkan salah satu ruas jalan utama di Sao Paulo, yaitu Rua da Consolação, harus ditutup karena dipenuhi oleh penggemar.
1: Intro 2.
2: What's new? Intro 2. Intro 2.
0: Berita terakhir, teman Pro 2, Taylor Swift menerima penghargaan perdana Artis Director Honors dalam MTV Video Music Awards 2026. Swift dikenal aktif menyutradarai video musik termasuk The Man dan All Too Well, the short film yang meraih sejumlah penghargaan tersebut. Taylor Swift juga mendapatkan sejumlah nominasi termasuk Video of the Year, Artist of the Year, dan Best Direction. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia.
3: Teman terbaik kamu
4: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: 105 FM dari Produa Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi semuanya. Wah, pagi hari ini terlihat ya cuaca di luar berawan teman Produa. Apakah ini adalah tanda-tanda mau hujan? Kita gak tahu ya. Karena beberapa hari terakhir ini teman Produa ternyata asap dari karhutla di Kalimantan itu mengarah kepada Sulawesi teman Produa. Terutama di Sulawesi Tengah. Dan beberapa hari terakhir juga kita tidak melihat gunung secara clear ya teman Produa, secara HD karena tertutup dengan asap. Sayang sekali ya teman Produa. Kita berdoa semoga karhutla tersebut cepat dipadamkan ya teman Produa. Dan teman Produa, berhubung ini masih pagi ya, kita bakal aku bakal kasih informasi terbaru dan juga lagu-lagu yang asik buat kamu di pagi hari ini sebelum memulai aktivitas teman Produa. Dan jangan lupa untuk sarapan ya. Dan kebetulan cuaca terpantau cerah mendung, gimana ya mau jelasinnya, ini masih pukul 6 tapi terpantau ini sangat-sangat berawan ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyediakan payung sebelum hujan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Tidak jadi kau bersihin.
3: Iyuh, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
2: Kau mau tahu? Begini
4: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasa

0: Nya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
1: Pro 2 FM, the hits music station.

Oke teman Pro 2, terpantau cuaca di laman dari BMKG hari ini teman Pro 2. Palu Timur, Palu Barat, kemudian Tatanga, Taweli, dan juga Mantikulore hujan ringan di suhu rata-rata 22 hingga 29 derajat Celcius. Dan kelembapannya di 63 hingga 98%. Untuk daerah Palu Selatan, Palu Utara itu berawan di suhu rata-rata 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapannya di 64 hingga 97%. Sepertinya hari ini Palu diguyur hujan ya. Alhamdulillah ya teman Pro 2. Dan di luar ini apakah udah rintik-rintik? Aku masih menerka-nerka nih teman Pro 2. Tadi kayaknya udah sempat rintik-rintik ya. Jadi teman Pro 2 jangan lupa sedia payung sebelum hujan.

0: Deal, deal.
1: Iya, kenapa sih?
0: Jalan yuk. Ada kafe yang lagi ngadain promo tuh, buy one get one untuk takeaway.
1: Wah, oke juga tuh. Yuk kita gaskan.
0: Ayo. Deal, deal. Ya. Ini jangan lupa bawa tumbler dan tas belanja daur ulang biar nggak pakai plastik lagi.
1: Aduh Bu Ayu, repot sekali hidup Anda. Kan tinggal beli aja.
0: Ya udah ya. Awas lo kalau nyesel.
1: Iya.
2: Selamat siang kakak, mau pesan apa? Makan di sini atau take away?
1: Take away aja ya mas, ada promo kan?
2: Iya kak, ada promo buy one get one. Tapi untuk minumannya pakai tumbler sendiri ya kakak. Soalnya di sini kami tidak menyediakan wadah sekali pakai.
1: Kita nggak bawa tumbler, gimana dong mas?
2: Oh kalau begitu tumblernya silakan diambil dulu kak. Terus kembali lagi ke sini atau bisa beli di sini?
1: Saya balik ambil tumbler aja ya mas. Hitung-hitung ngirit.
3: Membawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, hal sepele yang bisa membantu memperlambat lajunya perubahan iklim. Apa yang kamu lakukan hari ini akan mempengaruhi masa depan bumi. Ayo, lakukan perubahan kecil mulai dari diri sendiri.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: FM. Selamat pagi teman Produa. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Hai teman Produa, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh ya, aku mau ngingetin sesuatu yang bakal bikin kamu tuh makin gampang lagi terhubung sama dunia RRI. Dunia, enggak tuh. Sekarang teman Produa, semua informasi, musik, sampai siaran favorit kamu tuh bisa diakses lewat satu aplikasi RRI Digital. Tinggal buka, pilih kanalnya, dan kamu langsung dibawa ke pengalaman dengerin yang lebih simple dan juga kekinian tentunya ya. Jadi ayo siapin mood kamu, kita lanjut siaran lagi. Enggak dong. Ayo teman Produa, download RRI Digital sekarang ya. Aku tungguin.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana kabarnya di pukul 7 ini, teman Pro 2? Apakah kamu masih semangat? Kayaknya ya, teman Pro 2. Dan sepertinya nggak jadi hujan. Jadi hati-hati di jalan ya, teman Pro 2.

0: dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
1: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
0: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

Pro 2. FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, harga emas dikatakan bisa mengalami penurunan saat beberapa faktor ekonomi global membuat investor mengurangi permintaan terhadap logam mulia. Pergerakan harganya dipengaruhi dolar Amerika Serikat, suku bunga, imbas hasil obligasi, keadaan ekonomi, resiko global, serta arus investasi. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan suku bunga acuan, terutama saat kenaikan tersebut dilakukan Federal Reserve Amerika Serikat. Pada 16 September 2026, The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 3,75-4%. Melansir dari World Gold Council, teman Pro 2, kenaikan suku bunga membuat aset berbunga, terutama obligasi, menjadi lebih menarik ketimbang emas. Emas tidak memberikan pendapatan bunga, sehingga kenaikan imbal hasil aset berbunga bisa meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas.

0: itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke, Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Terus, lurus, lurus, terus, terus. Kiri, kiri, kiri. Balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop.
4: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
5: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
4: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kalau mau dilihat, yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita.
0: Boleh.
1: Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati, bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
2: Perasaan.
1: Kan lalu ceritanya lalu.
2: Iya, logikanya enggak jalan.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Faro Entertainment memperingatkan penggemar agar tidak mengganggu privasi dan keselamatan Beyond Wusuk. Penggemar dilarang mengikuti atau mendatangi lokasi pribadi termasuk kediaman manajer dan rekan sang aktor. Agensi membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap pelanggaran privasi yang berulang atau serius. Dan teman Pro 2, agensi Beyond Wusuk ini memperingatkan penggemar pada Sabtu 19 September 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: obrolan seru di Prodwo FM.
1: Semuanya ditaruh di situ kan, saking panjangnya.
2: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
1: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
2: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
1: Oke.
2: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Okay. Ah, makanya saya bilang